0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
2: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: untuk wilayah Kota Banda Aceh Horehlen. Prediksi BMKG suhu berkisar antara 27 derajat hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 14 km per jam. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, BMKG memprediksi pagi hingga malam hari juga akan berawan dan cerah. Suhu di wilayah ini berkisar 23 hingga 31 derajat Celcius. Dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 5 km per jam.
1: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
2: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
3: Yo!
4: Cut! Bahan!
3: Han aja deh kamu kawin kah doh, yung?
5: Besi lu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Warilun BMKG dan BPBD Warilun mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca yang ekstrim, baik itu hujan lebat ataupun angin kencang. BPBD Aceh Besar mencatat sedikitnya 5 kejadian bakai tumbang dan 2 kejadian bubung bangunan yang dibaput oleh angin. Dalam catatan BPBD Aceh Raya Orelon, bakai rubah di Kecamatan Blang Bintang 20 Juni, alihnya di Kecamatan Masjid Raya 24 Juni. Lalu kejadian mengulang Mbak Kecamatan Blang Bintang pada tanggal 28 Juni. Selanjutnya Warilun, angin 3 di Pupo Bubung Leboh Unit Toko di Kecamatan Montasik Mbak tanggal 1 Juli. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar yang akrab disapa dengan RJ, sebutan RJ alias Bang Ridwan Jamil Gepegah. Kejadiannya mandum kam temui penanganan yang bagah dari tim BPBD dan sabo himbauan supaya terhindar berteduh di muyub bak yang rindang wate tengah angin 3. Periksa kondisi atap rumah Horelion, mungkin kalih baut-baut, kalih labang-labang ya. Jadi segalom kejadian kata cek mandum kondisi bangunan dan rumah.
1: Puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya.

0: berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arih lon salam bahagia bak bengah uronyo merompok lom dengan ulun tua Nurul Jumita yang akan lon pengonrone sampo antepot uronyo ya. Edisi uro Jumat tanggal 5 Juli 2026. Rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembo ilheblah di kawasan Blampadang Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI digital. Pauti kurung 16 menit waktu Indonesia bagian barat warih lon ya. Tanya kamu seholom dalam acara si reboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo dan untuk roneng yang kena bergabung dalam acara si reboh silakan red 2 buah nembai 0651 055 0857 lebelah 886. Untuk tema yang akan kita nyoba bahas uronyo yaitu tentang bet digampung ya warihlon ya apu manteng na gegelar bet bet digampung mungkin anak miat pi manteng na jak bet sekitar di kampung ro mungkin ndak bak lingkar rumah ya. Nah, pengajian-pengajian lang kampung pumanteng na atau mungkin na beut di rumah segolom ji ya. Jadi untuk jadna sampaikan warihlon pakiban kegiatan di kampung masalah beut meruno beut ya. Getnyan anak mit urung tuha lagian. Yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah cok ile. Untuk warihlon yang kena bergabung silakan rak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum warihlon. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Apa kan nanasu Cik Mat? Halo. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Nasu buat radio.
0: Oh, nyo baru mesu.
1: Baru nasu. Tukang tombol ji.
0: Tombol ji rupa jina yang deple.
1: Yang tuanya.
0: Makanya pak tak dengan teman. Kiban haba Cik Mat
1: Alhamdulillah sehat. Kan urul kiban urulnya sehat.
0: Sehat Cik, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya panjang kan urul tunggang kan.
0: Kiban?
1: Pengurumpo jodoh yang raya panjang bubuhu tunggang baik tinggal sembahyang kan
0: bubuhu tunggang baik bubuhu cik dah baik tunggang kan
1: tunggang dah bubuhu nanti kakak suun ji
0: baik tunggang tapi
1: aku hoi jadi nanti kan jadung bak adik jadung dek kakak uji kan oh nanti abang jadu ke jadung ya itu nak
0: hai kejut nah hai kejut nah
1: itu je ya benar dek nurul rabi sampai.
0: Ya, tapi baik tunggang sih. Yo, nurun tu tunggang-tunggang hat. Hai, merusak.
1: Benar, sila tunggang batu ya.
0: Tunggang tangan lah.
1: Tunggang tangan. Jadi jalan kawan sila sih biar dia suruh lah.
0: Ya, ya.
1: Tunggang dan sembuh.
0: Siap.
1: Jadi menyebuhnya pupuk-pupuk dia yakin. Kentai lagi cik mak kan?
0: Yakin cik mak.
1: Anak tunggang kan?
0: Anak tunggang tak bergaro.
1: Cik mak anak tunggang orang ni.
0: Ya cik mak. Nurul kan nurul, kahana nurul bantah.
1: Iya, metungang kan, metungang kan kecil kecil ni kan.
0: Yang kenyal. Nya alihan aje ni ya, gaya di rumah, gaji bergaro lagi kan ya.
1: Oh, kena kumpul kini cakap dengan nurul.
0: Alah, hai Cik Mat. Kali bubu ngah Cik Mat?
1: Kali bubu ngah makai segar dah.
0: Segar dah.
1: Karena bagawo bagar sediakan, betul lah wah ambil.
0: Iya lah, aku pegak abis teman, telan wo.
1: Abis teman, hei aku mantan, aku telan wo sabi.
0: Yang kena.
1: Muka ke bokru, akan uruh.
0: Iya lah, cemburu ke, trip tak ketinggai. Kan rihon kan malam ni tinggai, masih banyak. Dari seput ni tinggai an malam. Kiban han. Ya. Bengah, telat lah ni wo.
1: Telat lah wo, maka ke zaman main muka ni, masih tahun 7, hanya bahkan. Ini salah wo, sebenarnya lah.
0: Kau kata ni. Alah cik ni saya sampai ber. Cik Mat nyo tentang bet di kampung. Kiban cik Mat.
1: Kampung
0: mantang na bet di kampung.
1: Mai kampung cik Mat mantang na bet.
0: Kiban yan bet ji. Bet ke khusus urang urang tuha mantang urang cik mantang atau
1: nak urang cik ni urang cik Jumaat dengan Senin kan?
0: Jumaat dengan Senin.
1: Tepu Jumaat dengan tepu Senin. Bakun uro Jumaat tepu lah tu nah. Tepu Ameh tu nah. Dia nya menya uro Senin, uro Minggu. Senin kan?
0: Uro nah, Minggu. Ha, malam nah. Tenin.
1: Anak malam tepuk.
0: Oh, tepuk memang.
1: Ah, dia biasa kan?
0: Oh, Uro Minggu.
1: Ah, Uro Minggu biasa.
0: Ya ya ya.
1: Uro Uro Jumaat kan putih biasa.
0: Nyam buat kitab, buat Quran, buat apa?
1: Hai, bukan kan buat kitab, dengar kitab kan?
0: Oh, dengar kitab. Ya, ya, ya. Nak syekh
1: buat. Ya, buat kitab. Boleh, serah kitab lah kan?
0: Nak tengku yang buat lah.
1: Ya. Tengku kita dari tahun tu lah, minggu dua tu lah.
0: Menang, ya, ya, ya. Good.
1: Yang punya anak min, yang nanti dia tengku, dah sasit.
0: Dah sasit? Oh, khusus dah sasit.
1: Dia menggerim tu, dia menggerim atau Indonesia yang baru kan? Kita ada positif yang kata dulu. Yang nak ada yang mungkin yang nak kamu tahu nak apa yang nak.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Mai rumah kena lih, no?
0: Ya,
1: rumah yang kah payah kah rumpol lah.
0: Betul.
1: Kalau lengan, ukuran masalah di kuda, masalah hati, mana lah yang kah rumah.
0: Ya, betul.
1: Kena lih, rumah kah jadi.
0: Makasih.
1: Kecuali dan dusun-dusun sana, yang nak merumpol jaringannya merunah biar lah.
0: Ya. Karena
1: menurutnya juga.
0: Ya, betul.
1: Macam-macam tanya ilah terorinci ya.
0: Ya, mana menyerah teman intat kan, gebet sih kan.
1: Ya, macam-macam tanya urusi lah.
0: Ya.
1: Mena ilmu yang tanya baca lah. Serahkan walaupun alibah kan.
0: Ya.
1: Cakur anak, cakur anak dia lah. Buat ngamak lah. Jadi PDP mati di dalam dunia.
0: Ya, betul.
1: Nyaman dari Cik Mat yang lain dalam kan?
0: Siap Cik Mat, makasih Cik Mat.
1: Ya sama-sama.
0: Lagu Nur Buta?
1: Zambang macam apa? Lagu ni Zambang ah?
0: Zambang.
1: Ah Zambang.
0: Zambang. Armoti.
1: Ya jelas lah.
0: Jelas lah.
1: Aku pi kaya bi.
0: Aku pi kaya bi. Ayah bi keprek-prek, kepajan lewat Armoti.
1: Jelas Cik Mat kan?
0: Yang kena.
1: Akunya kan dia pengaruh macam kaji.
0: Zambang Armoti. Nurul Ui lewat. Golam rumpok sih. Dang Nurul Ui. Nyo kam rumpoknya.
1: Kam rumpok.
0: Nya kah.
1: Hai salam-salam tu San Nurul keluarga selamat iman dunia akhirat.
0: Amin ya
1: rabbal alamin. Saya di kubang bosun ti tolah ti nah. Keluarga. Dengan ke Kak Ina di dalam rumah ya, sahabat pun Kak Hayati, Kak Diana, Kak Edi.
0: Iya, ke Mandum ya.
1: Baik tua sih baik hadir ya.
0: Siap. Makasih Cik Mat.
1: Mandum ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru Warihlun ya. Tengah buat kursi goyang Cik Mat. Sajan dengan Cik ini dua ge ya. Ketak sweet. Kepegah le Cik Mat menye hana gewo awai ka ke hana merompok ubu bunga. Kiban han dema malam kena tinggal dari teput bengah telat lombo empat hari hon macam ni ya warehlon yang lain yang kena bergabung dalam acara sirebo silahkan 26605017055686788886 jadi ya akhirnya ka gemesu bapa 7055 halo assalamualaikum warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: alhamdulillah sehat kanda kanda kiban sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Man paneban man lawetnyo agi hana mendengar tu?
2: HP rusak.
0: Oh menan. Nyo ka get dema?
2: Kayak ada lain ada hidup lah tu pokok je kejuk lah ini dan
0: mak pokok je mak urusan terima mentai le ya
2: urusan terima mentai
0: le luar biasa ni ya berdua dah ya pokok je gue usahakan
2: menang sabi ya
0: amin ya rabbal alamin kiban awal ni usahakan kan kan maka je lagi yang sik gue usahakan dema
2: ya mungkin boleh tanya menyata kira kan ni kira ranyo ati tuharanyo kan
0: ya
2: lagi doa belum menan lah.
0: Amin ya Allah amin. Ya. Kanda.
2: Tema man?
0: Tema. Tema aja tentang buat di kampung. Buat di kampung pun manteng na, peke orang si, peke anak mit mana?
2: Manteng naro.
0: Manteng ya, alhamdulillah. Nen biasa pajan ge pegat buatnya jadual sih.
2: Pegat buat menyuruh anak mit malam Jumat. anak ini. Yang dia dekat kan, yang malam-malam dekat kan.
0: Yang lima grade mah?
2: Yang lima grade sampai hija kan. Yang dekat kan, mak rumah tinggi. Cuma menyoka untuk penonokron lagu-lagu bacutnya malam Jumat.
0: Lagu-lagu maksudnya gimana?
2: Maksudnya lagu. Tanya kan buat biasa gaya nyo ke perunong untuk.
0: Dalam A ya?
2: Ikut-ikut
0: musabakah mungkin. Oh, buat lagu. Oh, mana?
2: Buat lagu, ya, ya. Perunong lagu. Man menyo dalam A halin urus. Tak halin dalam
0: A. Mana?
2: Man menyo sama Tuhan di ibu, uro minggu, uro rabu. Menyo uro Jumat. Ya, bukit Purno Tajwid.
0: Purno Tajwid.
2: Purno Tajwid kan.
0: Nanya minggu Rabu sepot.
2: Minggu Rabu sepot.
0: Ya ya, uro Jumat menancik lah.
2: Uro Jumat menancik sepot po dua.
0: Oh, po dua.
2: Po dua ambek poput.
0: Po dua ambek poput. Berarti ya ya jalan tepuk lah ya. Leluhur lah ya.
2: Ya leluhur. Mama nyabut dengar-dengar drahnya kan. Di Lambaro nang ko Senin bengok nero.
0: Senin bengok.
2: Nyen kalau turun ke Toa belah.
0: Nyen gampong sih yang begat atau gimana?
2: Kau gampong kan, memang Abu Leh Titi.
0: Oh, Abu Leh Titi. Memang ke pegat program legaknya na.
2: Ya.
0: Sosok yang kena jak je na.
2: Ya, sosok yang jak je.
0: Uropu pun lo.
2: Uro Senin bengok.
0: Senin bengok. Dari Papa Duk yang kanda.
2: Dari posisi kurang sampai 12.
0: Menan. Barang gak sojek kan?
2: Ramai tak orang jatuh di Puri wajah.
0: Iya, nyangkanya. Karena kepegat le Abu Leh Titi
2: kan? Nah, balik limang bah, pernah balik masjid, pernah. Mbak masjid ragam tu kan?
0: Iya.
2: Nak balik raya lah, sama bak balik raya kan tu.
0: Iya, nyambut pakai ban yang kanda.
2: Nyambut dengar drah, dengar. Oh, dengar. Dijelaskan pun, si masalah-masalah. Bubu jakut agenya.
0: Lagi ceramah-ceramah menancik lah.
2: Ya.
0: Ya.
2: Nah, nanti Nuro.
0: Get kanda, terima kasih. Berarti nya titip Senin ya, nak kanda aja ya.
2: Titip Senin, makaji. Kadang-kadang Mbak Sirebo kahana Senin kan.
0: Ya.
2: Dangdut, Rabu, Minggu, Jumat yang kahana. Maksudnya tak absen.
0: Ya, siap kanda. Gat kanda punya lagian. Nah, lagu kanda ronyo.
2: Lagu Jempa Putih ronyo be.
0: Jempa Putih dari so?
2: Dari so Eri Juita beso ya.
0: Jempa Putih dari Eri Juita.
2: Oh, Eri Juita.
0: Ya Eri Susan dangdut.
2: Dangdut.
0: Pokoknya Eri ya.
2: Hari-hari, kau juga tak ada dengan Cik Le kan?
0: Iya, hanya kau berempat pun.
2: Masih panaman dan kajak ke desin, untuk roh ke dia hanya
0: kan? Iya, ini yang kenyan.
2: Rumah masa depan ke dia.
0: Betul. Kahek roh je tadi ya, yang doanya inot ke pensiun, ke wate je akhirat ya?
2: Ya, wate jak-jak ke anak ayah.
0: Betul.
2: Salim-salim ke Nurul Lebe, moga sehat-sehat selama iman dan akhirat, berkah umum, berkah rezeki.
0: Amin.
2: Cik besar raja si awal bulu.
0: Amin.
2: Cedadi, cebucut, salisi, Pak Anggi, hantar kebisi. Dan sibuk Pak Anggi ya?
0: Tengah cuti katnya.
2: Oh, cuti.
0: Cuti siap ya.
2: Ayalah, Kak Inong. Kemandung-mandung lah, Be.
0: Iya, siap kan dah.
2: Yo, makasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kanda jariah dari Lumbata, warihlun ya. Mungkin tu kanda kerja buat ya. Tu cawro gegat bak jalan ya kanda. Ta dengar lagu Zambang ialah yang gelak kele Cik Mat dari kawasan Lambaro.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Menon Kuarelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang gagelaken lecek mat dari kawasan Lambarungan Kanda Jariah dari Lungbata. Tak sambung lo acara sireboh warehlon dengan tema yang sama ya, masalah buat di kampung ya. Nanti jen sampaikan menurut Rone pakiban buat di kampung Ron pemantengna atau kamu lagi mekurung atau mungkin jadwal jika berbeda ya. Mungkin kagepoget bak sabo-sabo tempat yang lebih khusus menan ya. Jen sampaikan te rat dua buah nemboi yang kalian nurut sebutkan yaitu 0651055087888886 yang kawai gepreh bak 886 racok ile. Halo, assalamualaikum warahlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini
0: ya habis lon.
1: Ya
0: kiban haba ya habis uronyo
1: abang-abang
0: itu tema aja iya tema aja tentang buat di kampung pakiban buat buat di kampung ya habis mantang na puhan buat masalah pu mantang ya pu buat kitab pu buat Quran alenyan ke urang ci pakiban puro biasa menyoka nak miet pakiban
1: meno di buat kitab yang tadi na di
0: kau yang
1: lain buat kitab nama
0: nama oh menahan
1: pukul buat kitab kan tipuknya ni ada tipuk orang nam tu kan nak kata orang bantu juga orang tu lah menyo malam di orang tu malam bening tu orang agam buat masah di ya
0: oh menahan
1: nyan hana gadoh tu lo menatunya menyo hai malam jumaat tu malam jumaat buat masah kan sama dia di malam Jumaat walaupun aku minah nak minah kan
0: tetap nak berbukit lah
1: ada temannya ada teman juga tapi itu hari
0: mana hayu sih di kampung orang lah
1: dan
0: hayu sih di kampung orang lagi ya nak berbukit tapi-tapi di
1: malam Jumaat kesepakatan gitu nantang lah jadi ini mempeduli lah nantang menangnya hana mempeduli-peduli jika ada kuat
0: ya betul-betul
1: berarti insyaAllah mantang mantang yang sebagainya ya.
0: Iya.
1: Mak yang ka hana hai yang ka kon gado yang ka hana terjadi ke aje dadai dalai nang lainnya.
0: Malam Jumaat biasa kan menyawai.
1: Ha, pengajian pengajian ini mentong mah di orang sampai anak gado juga. Dan malam oh minggu malam tenung pemutus yang ka siap nak tengku. Malam hanya berinong hai untuk Jumaat datang terus Jumaat ah.
0: Ya ya ya.
1: Mana yang malam Jumaat kan kanya kan? Sama dia aku kunci mampu segala arwah.
0: Iya. Nyen to mentong je ja.
1: Je je.
0: Tapi khusus uraga mentang ya.
1: Khusus uraga memang kan nyen lagi dia buka mama. Nyen lagi ja gitu lah. Sama yang kena mentu. Baca uraga lah.
0: Iya, lima grip biasa. Yo yang malam Jumaat.
1: Malam grip. Mana kita ada tanah di sama dia?
0: Ya ya ya.
1: Rasmi, ada sama dia.
0: Iya.
1: Dan juga arwah.
0: Ya. Get ya bit, terima kasih ya bit ber.
1: Ya sama sama.
0: Lagu apa lagu nurubut tak kerana?
1: Lagu rukun kelima lagi.
0: Rukun kelima. Je tak gila ber?
1: Yang je mantan.
0: Karena uro Jumaat
1: nih.
0: Ya, siap. Nyo kamu rompok ba?
1: Ye.
0: Nah, salam ronyo ya, Bit.
1: Nah, tadi nuru si dek tua selamat iman dek nuru dunia akhirat.
0: Amin, ya Allah.
1: Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Allah. Menajik gerona ba, sekeluarga.
1: Ye, amin. Suka ayat di Korea, suka yang nyaman baru, kembang di diri, itu. Pak Amri di Kota Melaka, di Mat, di Setarius, di mana-mana maju lah yang kadang yang pertama.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya bit dari Ule Karing warahlon ya. Dilikut ya bit kagepreh ba perijoh 055. Halo, assalamualaikum warahlon. Iya, nampak Sabtari Oi Aceh Jaya. Sehat urunya, Pak?
2: Apa sehat, Pak?
0: Alhamdulillah. Dengar di Pak, no?
2: Dengar, no. Ini juga pun dah Aceh Jaya.
0: Kiban?
2: Ya kurung tabe aja ya.
0: Ya kurung tabe. Apa cara?
2: Ma, ya apa rumah sakit?
0: Oh, ya rumah sakit. Ya check up ah.
2: Cobaan.
0: Oh iya iya. Memang tiap 3 minggu 3 atau giban. Pak Sabda tadi ya.
2: 3 minggu 3 cobaan.
0: Tiap hari Jumaat.
2: Ya.
0: Ya ya ya. Gagak berjalan be, Pak Sabtari. Pak Sabtari, nyoronyo tentang buat di kampung. Pakiban di kampung Pak Sabtari, pemandang na gepegat buat atau pakiban?
2: Nah, wayang Jumaat wayang. Tapi tidak agama.
0: Cuman?
2: Wayang bak mereka hanya doa.
0: Ah, apa duk biasa menyuruh Jumat?
2: Oh, no, I game day no, apa kurang apa tipu apa dia je.
0: Oh, sampai apa habla ha, dari pati kurang ah. Ya ya ya. Man menyuruh lain nah. Urang lain nah, pu uro Jumat mentang.
2: Uro Jumat mentang.
0: Uro Jumat mentang. Yang khusus ke urang ci mentang ah, menyanak miat.
2: Ada miat. Tiap malam duduk berat.
0: Oh, tiap malam. Lai tengku kampung lah? Atau nak tengku dari luar ke Dawuk? Halo, Pak Sabtari.
2: Lagu yang kita nak tahu.
0: Okey, siap. Nyok kau merumpok apa? Lagu bidan langsa. Silakan salam-salam.
2: Salam-salam, Bik Nurulun, Bik Andi. Dah Bik Ulai Galil.
0: Ya.
2: Papa ni cukup ulam. Khidmat di Lambaro. Yana Lambaro. Di Lutana Meramah. Di Depre. Yang lain mau ketum.
0: Okey, siap. Terima kasih Pak Sabtari ber.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya. Warihlon ya. Gelake lagu judul jih bidan langsa no ya dari M Yakub Thailah ngan Nur Hasan Atala. Dan bunun nagda mangyahbit dari Ulekareng yahbit gene denge lagu rukun kelima dari Ibnu Arhas. Warihlon dah hadirkan nilai dua buah lagunya leunyan teu dapat sawodro sajan RRI Prosa Banda Aceh baru ta sambung lem acara sirebuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sumpet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warelon kali dah dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himna Aceh. Bu Nopi kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelak lewarih ketanyo. Bu No, nah Kanda Jariah dari Lungbata, nah Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tatambong lama cara sireboh warelon yang kagepreh bak namboi 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi sayang.
1: Iya, nah Mak Cik dari Lam Ara. Gimana apa orangnya Mak Cik?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Tengok ha, saya jadi kemang.
1: Oh, menang.
2: Kabih ini ya.
1: Kabih lagu.
2: Kan cuma-cuma ada nama yang pertama orang dalam semayang juga kan. Kami cuma cik otak ilu roh kata kepetu.
1: Oh, nah, iya.
2: Kita tengok lagi cukup ya, Allah hanya jadi rumahnya lah.
1: Kemana? Han apa, ino lanjut rumah?
2: Lanjut, Alhamdulillah. Ayu.
1: Oh, iya. Siap. Mak Cik, nyo uronyo tentang buat di kampung. Pemantang na Mak Cik buat di kampung awak roh ni?
2: Nah, buat sini ada rumah ni, ada rumah lun ni, rumah kaya kaya tu, kaya buat kerja raya ni, kaya dia sebut terlihat dia lah. Kaya sebut sini, sumbut ni 10 tahun. Ini sumbut ni rumah kaya rumah lain nak minyak. Saya tak ada waktu lagi, waktu pun pohon ni untuk rumah, pohon saja. Dan orang tengah maksimal mereka kata, Assalamualaikum, beliau tu berdepatnya. Kakek Siti, ibu bijak lagi, kakek pergi hamak berganan, jadi hanya dia kakek kembali lagi. Awak lah malam ni, amir cik ni, orang tu buat dalam pohonnya ni cik. Buat rumah huria lah. Hanya dia sini, kejok murah air lah. Yang tadi buat rumah ni cik ni, hanya ada bahan-bahan buat dalam murid kan. Pulau ni cik, buat lorik ni cik. Bak balai, bak menterit. Bak rumah. Yang kemudian nak buat luan, orang nak ibu dah pegang kainnya, dah pegang kesut.
1: Good, makcik. Siap. Berarti mana mana? Lagu
2: Pulau Aceh, bang. Pahala Sasyuk lah.
1: Pulau Aceh ke lom? Judul Ji? Judul Ji. Dari Sabirin kan?
2: Sabirin, judul Ji.
1: Pulau Aceh.
2: Kata-kata Bunda. Kata-kata Bunda Jariah, kata-kata.
1: Bunda Jariah, Bunda Yahbid, Bunda. Iya. Ya habis dari
2: Kak Ina, ya Ibu Jaya, Kak Eli, Radit, Pak Basri, Pak Amri, Pak Syafiq Iha lama.
1: Pak Syafiq Iha lama.
2: Yang dalam baru Cik Iman, dia mandu bah.
1: Ya, terima kasih.
2: Pada berdoa ni orang bersahab pada sama Iman bagi berdoa mengkang sekiranya panjang untuk nuwah jalannya bagi berdoa untuk salim kemak di rumah bah, sama keluarga di rumah.
1: Terima kasih Mak Cik.
2: Selalu bagi pajak sanjung untuk rumah buat mudah rezeki apa nyomo buat lu rezeki.
1: Amin.
2: Buat sehat badan kan
1: ya. Ya amin.
2: Salam dari lu semua petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mak Cik dari Lam Ara Warehlon ya. Dilikut Mak Cik ke gepreh Bapak di Jurnal 55. Halo, assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Nak Bang Isan dari Padang Tiji.
3: Iya Nurul.
1: Kiban haba bengah huronyo.
3: Alhamdulillah Nurul, good. Sehat.
1: Alhamdulillah. Kiban sarapan kali kan?
3: Sarapan kamu no.
1: Iya.
3: Nurul sendiri?
1: Kali sih alhamdulillah.
3: Di rumah di tempat kerja no.
1: Di tempat kerja.
3: Ya, anak aja kuah rico mak rumah.
1: Anak kuah rico. Iya,
3: pengen. Pengen rasanya pengen rasa kiban kuah riconya Nurul itu kan.
1: Tercerah kamu lah tu.
3: Ya Nurul cero sendiri.
1: Oh menan. Ya. Silakan ya.
3: Terima kasih.
1: Silakan aja. Tidak cero juga ya.
3: Tidak cero juga ya Nurul.
1: Ya. Bang Isa. Nyo masalah buat di kampung, Pak Iban. Mantang na buat di kampung, Bang Isan atau
3: mantang.
1: Mantang.
3: Nah, untuk anak muda, untuk Melayu na, kan? Untuk anak muda na, untuk Tuhan na, mantang na Nurul buat ino.
1: Mana?
3: Yang untuk bersendiri mantang dulu ya. Man penerapan mungkin amalan gaji terserah lah gaji buat mantang na.
1: Yang penting kan tak tem runo ini ya.
3: Ya betul. Karena kami ya. untuk anemit memang na yang kampung yang pegat TPA cukup dia leluhur sampai asal ya. Yang pergampung dulu makan wak umum memang masih kampung lagi kan.
1: Oh menan ya ya.
3: Menya malam ni na yang berumahan Cina mbak balik nami dari dia mungkin sampai populasi kurang lebih kurang lagi kan.
1: Yang buat di kampung masing-masing kampung ah.
3: Menya masih mana lagi di kampung kan kadang-kadang nak tunggu sembuh di rumahan kan, rumahnya kan. Yeah. Namun nak cip yang kerja buat sebuah tempat balik.
1: Maksud
3: yang, yang di baliknya, maksud entah tempat kamu hampir seluruh desa na pura kelan demi jinor lagi kan.
1: Oh nah.
3: Kita bawa dah sebuah tempat kan.
1: Ya antara gampung-gampung lain ya. Nah tabuh tempat bet yang gampung-gampung sekitar di jak bet kena nah.
3: Nah ya. Murid di sentral lah ya. Saja ya. Karena kan nah, tempat bet yang memang ramai juga kan. Yeah. Nasib yang memang baru rumah-rumah tunggu mentang lagi kan. Jadi variasi lah saja ya.
1: Yeah.
3: Yang boleh pegah bet mentang aktif lah mentang nah mentang walau memang mereka tingkat semua agak ber kan agak ber agak ber kan ya mereka tingkat semua yang kan mari agak ber tapi yang dekat tiga sedih sampai dia mantang rajin aja
1: ya mantang ramai jak ya
3: ya yang muda aja mana pegat buat umum ya malam Kamis di Balai umum lah kan memang nak khusus untuk anak muda aja ya.
1: Buat umum maksudnya buat mantap lagi tausiah mana nah.
3: Senang tengku ke tentang kita ya. Tengok dengar lagi kan. Khusus senang muda mengulang kami menyorong tuha nak yang urol leho sampai biasa orang inang majlis lagi lah tak lagi lagi.
1: Ya urol senin.
3: Menjadi kampung kamu. Nah yang Sabtu.
1: Sabtu.
3: Sabtu memang di kampung kamu.
1: Oh.
3: Karena lagi apa mana nol. Menurut kampung
1: menurut
3: ya, kampung kan? Betul karena desa kan desa kamu Sabtu dan desa lain dengan cuk malam Selasa agian menyuruh kan hana pegat kampung tempat khusus memang bergampung
1: biasa buat balik mana nih
3: di Menasah kan
1: Mbak Menasah okay, siap Bang Isan terima kasih
3: di kampung lo sendiri apa sih ya
1: manteng alhamdulillah ya. Yang anak miat manteng, yang orang cik manteng, anak muda binatit. Malam Jumat kamu titip malam Jumat manteng ada lagi bahkan.
3: Ada lagi ya. Kamu tak pergi di balai ada lagi nurul malam Jumat.
1: Kamu di Menasah.
3: Anak miat ya. Awak memang di Menasah sih, cuman nyawa di Menasah kah? Anak pergi di kah langsung ke bawa balai ber dengan laki ya. Remaja-remaja yang malah untuk kita ada lagi ke depannya.
1: Iya.
3: Nurul sendiri.
1: Kiban?
3: Malam yang seusia Nurul.
1: Menyo usia Nurul nak
3: khususkan khusus misalnya darah agen ataupun kiban?
1: Kamu campuran, le campuran mata nah yang anak miat mata anak SD biasa ya. SD, yeah. SMP, lehnya nah yang kakak UB Nurul Nasir kan? Yang SMA Nasir mata campu. Tapi berji mata ulua gampung ro menan.
3: Emang tengku sinan lah
1: tengku ya mungkin mukim beda mukim ya nak ya
3: ya
1: lele magrib yang biasa
3: malah bertanya dari mana tanya yang kepen
1: siap mana masalah ya Bang Isan nyo lagu pun lagu dah putar
3: Hana pun ada lagu ya Hana dengan lagu yang sejati salim tentang aju lagu dan punya kewari tentang lain
1: siap silakan salim ke sal
3: untuk Ciman itu Pak Katari, itu Ayah Bib, akan belajar ya, Pak Cik ya, ke Kak Aisyah, Kak Ayana, Kak Yati. Itu jalan mudah-mudahan lain.
1: Siap, makasih Bang Isan.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji ya. Dilikat Bang Isan, jik dah terima ngelom si drotuk penelpon warihlon ya. Nggak sih gue udah putar lagu dengan lagu Mak Cik. Nyokak kita mengerut nomboi 886, dah cok ile. Halo, Assalamualaikum warihlon.
4: Betul lah.
1: Iya, dengan Sonyo.
4: Dengan awak John ini gede.
1: Oh, lain tak tu, no.
4: Tahu tu.
1: Kapan habar Sonyo, Wak John?
4: Sonyo lagi ada tema bilaga, buat bilaga.
1: Alhamdulillah. Bukan deh kan yang penting kan?
4: balik so. Ni tengok pernah tengok kok bro kena tempuh bro nak bayu rumah.
1: Oh, menan. Oh, mana rumah panggung rana tinggal.
4: Rumah panggung ke yo jangan nak orang yang mak dia hanya tahu dia.
1: Eh, nur rupi hana pre-pre lom.
4: Tahu tu, orang punya banyak mobil tu kita orang di sana.
1: Insyaallah ya.
4: Ya. Dia lelaki aja jangan mak dia tu tinggi dia bukan yang motor dia yang motor yang tu anak dah happy.
1: Dude. Wah, John, tengok kuk bro, si Roy rumah.
4: Ah, si Roy, ibu kalau pas sawah.
1: Oh, menan, ya ya. Wak John nyoronya tentang buat di kampung. Pagi ban di kampung Wak John pun manteng atau
4: manteng. Lagak lah pun manteng. Ni kamu Wak John malam-malam ni saya pada ya. Ya pada ya ada masjid ni ada ya dalam kampung.
1: Ada ya dalam
4: kampung. Lama-lama ada ya dalam kampung. Malam-malam ni ente nak majlis taklim ke nak?
1: Majlis taklim. Majlis ilmu ya. Nah, ke
4: malam ame.
1: Titik malam malam Kamis, malam ame.
4: Ah, malam Kamis. Gantung, ni gantung malam ame kita ni. Ada ya bantu, ada dengan orang apa yang pegang tu, yang kita buat kita berapa mah ada. Kita kena lah, ada mian nasi. Ada ni baru mah ada.
1: Iya.
4: Mak rumah tom nak tahu dia yang bubun tu, yang ni tantan tu, dia lemuri, oi buat dia lemuri, dia tambah lemuri mah. Mana, ni dah ni ada kuku, kepegahan tu, yang ni yang jubo, jukan dia lawat tu. Jukan dia lawat ni, dah dah tak lah, terus dia pulang tom dia, bapak nak tahu muncul ni.
1: Ya mana?
4: Cukup saja tali
1: mana sahaja yang tahu ni.
4: Ya, tu pun tahu ke dia ni.
1: Iya, ramai nan ya.
4: Ramai. Ramai tu banyak dadu nan tu hab lang dah nah.
1: Ya, lebih ya. Kenangan-kenangan lah ya.
4: Kabar ya.
1: Okey, Wak John, kabar eh Muhan. Lagu pun lagu Nurubuda ke rona?
4: Lagu Sapra Muda Yasin ya.
1: Faedah Yasin.
4: Faedah Yasin.
1: Akhirnya kau perempuan ber. Salim salam silakan.
4: Salim kita ni pun baik sehat lebih baik ni jaga lebih. Kita doa Wak John lah.
1: Amin. Terima kasih Wak John.
4: Ada yang kita ke Bangsan mana aku kan?
1: Ya.
4: Yang ni di Padang Tigli. Kemacik yang ni di Lamara mana? Ke mak di de lama udah punang. Lainnya ke mak mari di kota Melaka ni je tu ya.
1: Jid kamera. Terima kasih.
4: Ke Pak Jafar ke yang di Kunaya tu.
1: Kak Hayati.
4: Kak Hayati yang ada di Bandung. Kak Ana yang ada di Korea di Bandung.
1: Ke Bandung ya?
4: Di Korea. Ke Bandung.
1: Kamera. Makasih Wak John.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Genting warihlon. Tahadirkan lagu Sabirin Lamnoi le ya. Pulau Aceh bunuh gelakeli makcik di lam arah.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Sumapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata Sumapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Dengarkan dua buah lagu permintaan Mak Cik dari Lam Ara ngenawa John Buno dari Glegenting. Buno pihna kita mau bangisan dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si reboh war helon. Nah, Sidro penelpon kan Sidro penelpon ya. Sidro warih gedanya yang tamong red WhatsApp ya. Tak bacakan nih le untuk warih-warih yang kena bergabung silakan red 2 boy 06517055 08367 88886. Assalamualaikum Nurul penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Amir Mahmud dari Woyla. Oh iya, menyangkut dengan temanya, kalau kami di Woyla malam Senin dilaksanakan majelis taklim dipimpin oleh Tengku, baca kitab dan dibahas tentang hukum mana yang halal mana yang haram agar masyarakat lebih tahu begitu. Oh ya ya ya, berarti tiap-tiap malam Senin ya nama majelis taklim. Dan Nurul, saya mau request lagu judulnya Balasan Rakit Bak Pisang, vokal Ani. Oh jeet, kali tak hadir, kali tak persiapkan ya. Salam-salam ke Bang Bas, ke Mak Cik, ke Kak Eli ngan ke Nurul. Salam sehat selalu. Sekian, terima ngenasi. Sama-sama, sehat selalu Syed. Mudah rezeki Bang Amir Mahmud dari Woyla. Lagu Ani Balasan Rakit Bak Pisang kali Nurul sediakan ya untuk putar teater yang kegepreh bak 886 dah cok ile. Menye Warihlon kena bergabung silakan nomor 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Ke mana yo? Alhamdulillah sehat. Adun. Pakai ban haba adun.
1: Aman no, tengok cari cuan dia no Kak Nurul.
0: Cari cuan.
1: Oh, di rumah lah. Ha?
0: Naji oh dari rumah atau di lingkar rumah?
1: Di kampung no Kak Nurul lah.
0: Oh, mana?
1: Mulai apa kau kena po dalam tu.
0: Oh, po, tamang baru, baru nasi tok-tok ah.
1: Mbak Pro Dangdut, Mbak Pro Dangdut baru.
0: Ah, Mbak Pro Dangdut kan nomor Sabah tu.
1: Oh.
0: Nomor Sabah tu, tak pun nomornya.
1: Nomornya adun betok baru.
0: Heeh,
1: adun. Mana ana ana uang, ana uang jadi kupu kuwo demar.
0: Menyerat no memang anda dah buka ke Pro Dangdut khusus pet 705.
1: Oh. Oh mana?
0: Adun pura-pura hana mau foam.
1: Kebun?
0: Pura-pura hana mau foam. Padahal itu orang lebih mau foam kan? Adun, yo masalah buat di kampung. Pakai ban di kampung adun di rentang. Pemantang na buat di kampung.
1: Nah, Kak Nuru. Nah, nah. Kamu pemuda buklam nah kan? Ada leh Jumaat leh mesti bak TPA rumah kan?
0: Nah,
1: nah. Nah, Kak Nuru. Alhamdulillah, nah macam Kak Nuru.
0: Alhamdulillah.
1: Ya mentong aduh.
0: Okey siap. Adun lagu pun lagu Nurul Puta geron eh.
1: Tabaknya tingkat hat pada wote kat Nurul.
0: Ana masalah.
1: Adun lagunya kat Nurul lagu Army Yusuf Kesetiaan.
0: Kesetiaan Army Yusuf.
1: Amir Yusuf.
0: Amir.
1: Amir.
0: Amir Yusuf Kesetiaan.
1: Jenro
0: ele ba?
1: Jut, yang dahji bunga kat Nurul lah.
0: Amin ya Allah. Oh nyok kamu rompok nyok kesetiaan kam, dari.
1: Kamu rompok kan? Ya.
0: Dari Army tapi kan Amir. Army kan?
1: Oh Army, Army.
0: Army Yusuf.
1: Army. Kalau nah. Macam tu lah. Biar salah kalau Enno mana?
0: Kalau Enno ring ya?
1: Kalau Enno ring lah, kahe Enno. Nyok kau yang kula ke lagu, nyok kula En yang bar.
0: Tu lagi kan tu Amir Yusuf ah. Eh, okay kamu rumpok dun. Assalamualaikum dun.
1: Talium yang awal ketok-tok pintu puno Pro Dangdut. Oh, Pro Tirebo sampai anak tu je.
0: Oh, mandu-mandum ya.
1: Mandu-mandu menjual anak buka hari tingkat padat no. Tampak tengah petang yang pecut tengah nak kerja pecut lah.
0: Oh, ya, ya. Salim ke pemandu minan apa?
1: Ke Kak Nurul ni. Butehat tapi Kak Nurul lah.
0: Amin, ya Allah.
1: Bumrah sikit. Awak ni aman kan?
0: Ya, aman. Alhamdulillah. Aman terkendali.
1: Yang penting agak nuri leh buat amal leh. Yang buat leh nak nuri leh. Belakang angan juga leh.
0: Adun pokoknya bersehat tapi asyik ber. Mudah rezeki.
1: Amin. Terima kasih Kak Nurul.
0: Sama-sama.
1: Pemik leh Kak Nurul.
0: Gak-gak berjalan ber.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adun dari Rentang Warihlon ya. Kagak pernah lewat warih kita nyoba pedu jono 55 ti rote je tacau. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Nurul. Iya, Bang Basri. Lemoh tak dari suwe ge paken.
2: Capek.
0: Bubur uronyo.
2: Kok wak gue menekan.
0: Oh, ma, pun begak de mah.
2: Ha, ko begak baju tak sebab pak pun lah wak bengong ko nyo je baju tak puan.
0: Ah. Iya, iya, iya. Bongkar-bongkar pasang kok je.
2: Nyo bongkar pasang.
0: Yang kali hatau kati tengah lu ah.
2: Yo hana nyo kapi uhe.
0: Oh, pi uhe le. Entu lanjut lom. Lu cak uro dong iban.
2: Ya hana le yang ka Jumaat no tapi ramah no le.
0: Iya, betul-betul. Tinggal rumah. Ya,
2: tinggal lagi ya. Tong ti dewo wan teleport.
0: Ya.
2: Iban nurul.
0: Tema aji ada apa aji yang iban? Tema aji tentang buat di kampung. Pakai ban Bang Basri, mantang na atau kiban?
2: Oh, nah, bagaimana? Nah, mantangnya. Nya malam satu.
0: Malam satu.
2: Monya malam Jumaat aja buklam dah lai. Monya uro minggu.
0: Uro minggu. Malam malam satu nya uro minggu.
2: Malam satu, malam Jumaat dah lai, uro minggu pengajian si.
0: Malam satu apa? Biasa?
2: Dari Lea Semayasha.
0: Oh, Lea Semayasha. Tapi potipluh biasa?
2: Potipluh, ha.
0: Menyo yang uro minggu?
2: Dari po 8 sampai po 10 si.
0: Oh, bengah, ha?
2: Ya, bengah.
0: Ya, okey, Bang Basri. Siap. Nyan ke anak muda atau kiban?
2: Ya, ada malam tentu, ya. Anak muda, na, urun tuha pina, ya.
0: Campur, ha?
2: Campur ju. Manya ada uro minggunya, urinang, ha?
0: Urinang khusus, ya?
2: Ya, urinang khusus, ya.
0: Okey, siap, Bang Basri. Bang Basri, nah, lagu uronya?
2: Lagu Yusbi Yusuf boh ha?
0: Yusbi Yusuf judul ji?
2: Anik Lun Sayang.
0: Anik Lun Sayang, siap. Nyokam rumpok ber?
2: Good.
0: Salam-salam silakan.
2: Salam pun kudus supaya saya tak benar memudah si upayamu.
0: Amin.
2: Saya jadat yang mandung kan?
0: Amin.
2: Balanya ayo cuak dun. Balanya Mian Mamun. Ayan Macik.
0: Ya.
2: Ayan Alam Barung. Nian Taili Kak Nur di Pulau. Solama.
0: Ke mandu-mandu mah.
2: Mandu-mandu. Ni nan di reporti ya.
0: Okey. Siap. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Sigli ya. Dari sudah dengar hehe ya. Kahe ge dengar piohe. Balih bongkar pasang pot tempat peduk pot bungong ya. Rak pot bungong. Semoga sehat abe Bang Basri be, Bu Nopi, Bang Amir Mahmud di Waila mudah rezeki. Adun menancit mudah rezeki sehat abe. Tah hadirkan ileh lagu Warihlon yang kagelake Bu Nona. Nah, Bang Amir Mahmud kena dengar balasan rakit bak pisang dari Ani. Lainnyan, nah lagu Adun, Army Yusuf Kesetiaan, nah Yusbi Yusuf Anak Lon Sayang ke Bang Basri.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Bosku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman, atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Terima kasih Warihlun yang mantap setia sajian kamu BRRI Profit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blok Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, ngenret aplikasi RRI digital. Pohtiblah 58 menit wate Indonesia bagian barat Warihlun ya. Kacat uro, katrobak wate kita nyotup acara sirebuh untuk edisi uronyo. Dan terima kasih kewarih pemandum yang kali bergabung mbak acara sirebuh. Nabu-nabungah Nacik Mat dari kawasan Lambaro, Kanda Jariah dari Lumbata, Yahbit dari Ulekaring, Napak Saptari Oi dari Aceh Jaya, Makcik dari Lamara, Bang Ihsan dari Padang Tiji, Wak Jan dari Glegenting, Bang Amir Mahmud di Woyla, Adun dari Rentangan, Bang Basri dari Sigli ya. Dan untuk wari-wari yang kena bergabung dalam acara sireboh namun golem nak kesempatan untuk edi suruhnya hana masalah ya warihlun ya. Sampo merumpok kelai dalam acara sireboh uke. Gedanya kali kita bahas suruhnya tentang buat digampung ya, buat digampung tah itu tausiah atau mungkin nah buat sajan tengku ya warihlun ya, nah buat Quran atau buat kitab nah ya, jadi macam-macam warihlun ya yang biasa nah digampung belum nah budaya gedanya orang Aceh

0: anak muid, orang muda, anak-anak muda, atau mungkin orang-orang cik menancit ya. Nah, wate tersendiri untuk buat menan ya. Dan terima kasih warih memandum. Semoga budaya Kedanyo dan tradisi lah ya, tradisi buat di kampung manteng na dan jeta ya lestarikan laju ya warih lon ya, karena ilmu agamanya pi menye tapu buat tapu buat ibadat tanpa ilmu maka akan sia-sia warahilun. Hanya rupa petujuan dari tepubut ibadatnya. Jadi harus mempunyai tata cara ji pakiban, rukun ji pakiban ya. Dumpa bertamruno ileh. Ha, mana warahilun. Jadi hana tepuwet-wet menan ya. Ha, jadi pilih tengku pat-pat yang menurut rono betoi dan bek ragu jak bet sifat-sifat ya. Jadi jetna ilmu. Jadi le ilmu yang tanya peroleh ya. Beda tengku, beda ya bagian mungkin ya, bagian ji ha manan. Jadi pembahasan ji lebih mapum bak bagiannya, bak tengkunya taja, lebih mapum bak bagian ji bak tengku ji. Lenyan uropi meganto titik urop pajana kesempatan menyata temunjak ji taja manan ya. Wari-wari di pat mantang tatup ile acara Sirebo edisi uronyo sampo merumpok kelai lam acara Sirebo uke. Ulun tua Nurul Jumita yang kali lon pengonron mantong sajan ron sampo an poh setengah limang tu ya. InsyaAllah tatup bila acara Sirebo edisi uronya.
1: Demikian Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo be.
2: Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح.

Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wal kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu sahibu syarafi wal ihtidam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إذا خرجت من يدي صاحبها takallamat bi khamsin kalimatin. Al-ula kuntu sagiratan fakabbartani, kuntu harisi fal'ana sirtu harisatak, kuntu aduwak fa'ahbabtani, kuntu faniyatan fa'abqaitani, kuntu qalilatan fakatsartani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini sampai hari yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang kepada kita bersama, sehingga dengan sisa-sisa umur tersebut, maka pada saat yang mulia ini kita telah dapat melangkahkan kaki di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam pula kita sampaikan kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Pula kita sampaikan kepada para tabi'in, para tabi' tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita berniat iktikaf di dalam masjid yang mulia ini,

izinkanlah sejenak saja khatib ingin menyampaikan sedikit syarahan yang berkenaan dengan keutamaan sedekah, yang mudah-mudahan insya Allah akan bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah menegaskan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seumpama seseorang yang menanam sebutir biji yang tumbuh kemudian daripadanya menjadi 7 tangkai dan pada tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah memiliki karunia yang amat sangat luas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah tegaskan kepada kita bahwa ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah menjamin Allah akan menambah harta kita. Secara kasat mata memang ketika kita menyedekahkan harta, seolah-olah harta kita berkurang. Tapi sejatinya adalah ketika kita menafkahkan harta kita, ketika kita menginfakkan harta kita, maka janji Allah, Allah akan menambah harta kita. Bahkan Allah memberikan yang lain sampai 700 yang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul, Allah turunkan ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk. Ketika itu Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin untuk menyedekahkan hartanya, untuk membelanjakan hartanya untuk kepentingan perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk. Maka ketika itu dua orang sahabat Rasulullah, yakni Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki 8.000 dirham harta. 4.000 dirham saya belanjakan untuk keperluan keluarga saya dan 4.000 dirham yang lain saya belanjakan di jalan Allah. Saya akan membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Abdurrahman bin Auf, setengah harta beliau disumbang untuk perjuangan kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu, baik yang engkau belanjakan untuk keperluan keluargamu dan juga yang engkau belanjakan di jalan Allah untuk perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Dan Utsman bin Affan juga berkata, "Ya Rasulullah, saya juga akan membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Jadi ini dua orang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, segi kedermawannya luar biasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, sungguh sangat banyak yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Sangat banyak yang berbicara tentang fadilah-fadilah sedekah. Di dalam sebuah hadis sebagaimana yang khatib sampaikan di awal tadi, Rasulullah menyampaikan, "As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimatin." Harta yang kita sedekahkan itu ketika dia keluar, terlepas dari tangan si pemberinya,
bi khamsin kalimatin, dia akan berkata dengan lima kalimat. Dikeun li harta gitanyo yang tanya mesedekahnya, ketika kata jo hartanya, tas sedekah hartanya, ikeun dengan limong boh kalimat. Apa kalimat yang dia ucapkan? Yang pertama kata harta kita, kuntu sagiratan fakabbartani. Semula aku ini kecil, kata harta kita, tapi sekarang engkau telah besarkan aku. Segolom tam sedekah harta kita yang hanarai ubud, tapi leh tam sedekah, insya Allah akan geperai harta kita yang li Allah, akan getamah-tamah harta kita yang li Allah. Maka hanapai ya waduh batap sedekah, bibina kemampuan, bibina kemudahan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Insya Allah, janji Allah, Allah akan menambah harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu harisi fal'ana sirtu harisatak. Semula engkau yang menjagaku, kata harta kita, tapi hari ini akulah yang akan menjagamu. Sebelum harta kita kita sedekahkan, maka kita senantiasa sabi-sabi kita terjaga harta. Uro malam terjaga harta kita. Hana pripi terjaga harta. Tapi begitu harta itu kita sedekahkan, begitu harta itu kita infakkan di jalan Allah, maka insya Allah harta itulah yang akan menjaga kita. Harta itu akan menjaga kita dari berbagai macam, dari bala bencana, dari musibah, dari kesehatan kita dan lain sebagainya. Dijaga kita ya. Maka lagi ada buka benua B, sungkan-sungkan untuk kita yang bersedekah, bibina kemudahan. Bahkan sebaiknya setiap hari walaupun 1.000 rupiah kita coba dawamkan diri, membiasakan diri bersedekah. Luar biasa, sehingga nanti kita tergolong ke dalam ahli-ahli sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu aduwak fa'ah babatani. Semula aku ini musuh, kata harta, fa'ah babatani, tapi hari ini engkau telah mencintai aku. Segolom harta kita yang dalam sedekah, bahwa sesungguhnya harta itu adalah musuh bagi kita, nyan musuh bagi kita ya. Bila hanagat tak kelola, hanagat tak dimang, nyan sungguh sangat luar biasa memusuhi kita. Maka coba kita lihat hari ini, berapa banyak orang-orang yang dengan hartanya, gara-gara harta, terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam kemungkaran. Dan berapa banyak orang-orang nanti di yaumil akhirah yang Allah masukkan ke dalam neraka gara-gara harta. Maka sebelum kita bersedekah, harta itu sesungguhnya adalah musuh bagi kita. Tapi begitu kita keluarkan kita harta kita, kita sedekahkan harta kita, fa'ah babatani, engkau sekarang telah mencintai aku. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu faniatan fa'abakaitani. Semula aku ini fana, kata harta kita, fa'abakaitani, tapi sekarang engkau telah tekalkan aku. Harta yang nabak gedanya nyahana trip sagai, hana trip sebagai milik gedanya paling tak trip selama hudib gedanya. Hari ini kita meninggal dunia, maka hari ini pula berpindah tangan kepemilikan. Detiknya meninggal gedanya, detiknya pula kerli harta gedanya sudah menjadi hak ahli waris. Hana trip sagai tiak sagai hartanya bagaimana getitip li Allah. Maka kipan cara supaya hartanya betul-betul kekal menjadi milik kita, kita sedekahkan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah. Maka insya Allah fa'ab qaitani, maka dia akan kekal selamanya sampai di yaumil akhirah nantinya. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Rasulullah, kuntu qalilatan fakathartani. Semula aku ini sedikit, kata harta kita, fakathartani, tapi sekarang kau telah banyakkan aku. Harta yang ada pada kita sebelum kita sedekahkan itu tidak seberapa, tapi ketika kita menginfakkan harta, ketika kita membelanjakan harta kita, maka insya Allah harta kita akan bertambah banyak. Sebagaimana janji Allah tadi, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kama tali habbatin ambatat sam'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah gambarkan di dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seumpama kira menanam, kita menanam satu butir biji yang kemudian dari satu butir itu tumbuh menjadi 7 buah tangkai, dan pada setiap tangkai akan berbuah 100 biji. Artinya ketika kita menyedekahkan satu harta kita, maka Allah akan membalas dengan 700 lainnya. Tak terdekah 70 balah oleh Allah, bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dan berupaya, mudah-mudahan ya kita, kalaupun tidak bisa setiap hari kita bersedekah, sering-seringlah kita bersedekah, karena itulah termasuk salah satu nanti akan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah mengisahkan bahwa kebukah li Anas tabahuro, Rasulullah mengisahkan sebuah riwayat tentang penciptaan bumi ini. Ketika pertama sekali Allah menciptakan bumi ini, bumi ini masih bergerak-gerak, masih bergoyang-goyang. Lalu Allah ciptakanlah gunung-gunung, dan Allah tancapkan gunung-gunung itu pada bumi. Maka Allah ciptakan gunung dan Allah tancapkan gunung-gunung itu kepada bumi, maka bumi tidak lagi bergerak-gerak. Bumi sudah menjadi tetap. Luar biasa kehebatan gunung. Lalu melihat pemandangan yang seperti itu, melihat kondisi itu, para malaikat kagum. Luar biasa kehebatan gunung. Luar biasa kedahsyatan daripada gunung ini. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu min al-jibal?" Adakah dari makhluk engkau yang lain, kata malaikat, yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada gunung? Kita yang lebih malaikat bahwa Allah, "Naam," kata Allah, "Naam, ya ada. Mantengna makhluk lu yang lain yang lebih kuat dan lebih hebat daripada gunung." Apa itu? Kata Allah, "Al-hadid," yakni besi. Ternyata besi, kata Allah, jauh lebih kuat dan lebih hebat daripada gunung. Maka ada kala nuronyo, banyak pemandangan-pemandangan gunung-gunung yang hari ini sudah rata akibat dengan ulah besi. Ikro atau gonyo ada kala nikro atau gonyo. Itu menunjukkan bahwa besi itu lebih kuat daripada gunung, salah satu bukti. Lalu para malaikat masih penasaran, mau bertanya lagi, "Ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu minal hadid?" Adakah dari makhluk engkau yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada besi? "Naam," kata Allah, "Naam, tentang makhluk lu yang lebih kuat daripada besi." Apa itu? Kata Allah, "An-nar," yakni api. Ternyata api, kata Allah, jauh lebih kuat daripada besi. Maka menyatakan uronyo, urung-urung yang pandai besi, pandai besi, nyan untuk melunakkan besi, hana cara lain kecuali dengan api. Dan ini salah satu bukti bahwa ternyata api jauh lebih kuat daripada besi. Malaikat belum puas, manteng masih ingin tahu, "Ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu minan nar?" Adakah dari makhluk engkau yang lain, kata malaikat, yang lebih kuat daripada api? Dijawab oleh Allah, "Naam, ada. Masih ada makhluk saya yang lebih kuat, lebih hebat daripada besi." Apa itu? "Al-ma'un," kata Allah, yakni air. Ternyata air, kata Allah, jauh lebih kuat daripada besi. Kita hari ini yang di Aceh, yang sudah hidup sekitar 20 tahun yang lalu, kita sudah menyaksikan bagaimana ketika Allah tunjukkan kehebatan air. Makhluk yang paling lembut kita lihat hari ini, makhluk yang paling ubud halus
lembut, luar biasa. Tapi ketika air menampakkan dirinya, menunjukkan jati dirinya, maka sungguh luar biasa. Kita sudah saksikan ketika Allah timpakan tsunami kepada kita, bagaimana kedahsyatan air. Bangunan yang begitu kokoh hancur semuanya. Besi-besi, tiang-tiang listrik abis rilih benuk. Itu menunjukkan bagaimana kedahsyatan dan kekuatan daripada air. Man kadang-kadang hanai pelumah dong. Barossa tahun yang lalu, sebelah utara, timur, saudara-saudara kita, bagaimana Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kembali banjir bandang yang luar biasa. Tidak pernah kita sangka seperti itu kejadiannya. Yang baru kekirim ialah Allah. Makanya ialah tak tentera-tentera Allah yang urunya, yang siap kekirim kepada kita bila kita tidak taat kepada Allah. Bila kita tapi mungkar kepada Allah. Waktu ada tsunami, dia kita tak pergi odro dari laut. Tak perlu mengklik. Urunya, awak klik pihak terengganu. Hanya 40 kedaya. Tidak bisa kita lari dari bumi Allah ini kecuali kita taat dan bertakwa kepada Allah. Banyak sekali tentera-tentera Allah. Itu yang keempat. Lalu oleh malaikat masih belum puas, bertanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyadun minal ma? Adakah dari makhluk engkau yang lain, wahai Tuhanku, yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada air? Naam, kata Allah, ada. Mantengna makhluk lon yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada air. Apa itu? Ar-rih, kata Allah, yakni angin. Angin juga Allah sampaikan, Allah katakan itu jauh lebih kuat daripada air. Maka sebahagian nanggro-nanggro katanya urang jota kalen, ketika Allah puten bacut sagai angin, abih porak-poranda. Porak-poranda. Bahkan di luar negeri di sana, luar biasa pemandangan kita. Ketika kita lihat bagaimana Allah turunkan angin, habis bendung. Bahkan dikisahkan nanti ketika menjelang hari kiamat, li Allah kekirim angin bacut sagai. Ubi punggung jarum kirim angin li Allah. Hanar ayat. Ubi punggung jarum. Panebi ubud. Ubud ada. Tapi yang boleh ada apa? Dumnan angin kekirim li Allah, gunung-gunung berterbangan. Habis gunung-gunung tu bapu adum. Dumnan kekirim angin li Allah. Ketika Allah kena hancur dunia ayo. Luar biasa kekuatan angin. Cuma kadang-kadang lagi ada gua menoh goh lom ketunjukkan lom goh gebilah lah Allah. Tali kata apa je oh raya mandu. Dek ke pelumah ba gedayo hai dah tun han sanggup gedayo. Maka kembali lagi ada pegah benoh. Jalan satu-satunya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat masih belum puas. Bertanya lagi kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minar rih? Adakah dari makhluk engkau, wahai Tuhanku, yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih dahsyat daripada angin? Naam, kata Allah, ada. Ternyata masih ada makhluk Allah yang lain, yang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih dahsyat daripada angin. Siapa itu? Kata Allah, Ibnu Adam yatasaddaku sadaqatan biyamini yuhfiha ansimali fahuwa asyaddu minhu. Ternyata kata Allah yang jauh lebih kuat dari bandum-bandum yang bodoh adalah Ibnu Adam yatasaddaku. Anak-anak Adam yang mesedekah, urung-urung yang tim mesedekah, dimesedekah dengan jarwa unen yuhfiha ansimali. Hana hidup pula jarwa uwiya. Artinya apa? Bersedekah dengan begitu ikhlas mengharap rida Allah, maka itu menjadi sosok yang sangat kuat, yang sangat luar biasa di sisi Allah. Luar biasa kehebatan sedekah ini. Maka nyatakan urung-urung awai ketika beliau misalkan ditimpa oleh sebuah penyakit, mereka melakukan salat sunat lalu bersedekah. Bersedekah karena sedekah ini akan as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah ini akan menolak dari segala macam bala, menjauhkan kita dari bala, baik yang namanya bala
tentara-tentara yang Allah kirim seperti angin air atau yang lainnya, atau barangkali dari segi kesehatan kita. Bukan luar biasa. Maka mudah-mudahan hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, menjadi bahagian daripada orang-orang yang insyaallah termasuk kelompok orang-orang yang sering bersedekah di jalan Allah. Karena demikian, mudah-mudahan ketika kita sering bersedekah, ketika kita sering menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka insyaallah mudah-mudahan kita berdoa, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang ahli sedekah yang insyaallah nanti di yaumil kiamah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga melalui pintu as-sadaqah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istaqimu atalilu sawu sufufakum. Salli fadzal fatina kuhatin mustaqim. Adani mamar.
2: Allahu Akbar.
1: Jangan lupa like, share dan subscribe.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

Nirvana. Allahu Akbar.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

أكبر. الله أكبر.

Atman.

0: tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak tidak makan.
1: Okay.
0: Gitu, tidak berdarah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas.
2: Tenggara.
0: Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ya lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual, itu kita tidak melihat tarian cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung ya
0: banyak
1: wilayahnya.
0: Sekali.
1: Dan itu tadi
0: yang
1: pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan
0: ada
1: dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang
0: kalau,
1: masuk ke Ken enggak?
0: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh,
2: beda
0: jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat siang menjelang sore dengan di sebagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan.
2: Oh,
3: Kalisa.
2: Iya.
3: Wah, ada kabar nih, Kalisa.
2: Eda.
3: Sehat.
2: Apa kabar, Eda?
3: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
3: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
3: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
3: Kita tahu nih, Mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak...
0: Figel.
3: Siapa? Tadi kakak Figel, kakak Figel ya?
0: Iya, terima kasih.
3: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
0: Iya.
3: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel, kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, kakak Mega? Nah,
0: iya.
3: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
0: Sahureka-reka, iya.
3: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, terus seperti apa, kajian apa masih itu, dengan tari Lenzo mah sering ya, tari Lenzo bergaya. Nah, ada tari bambu gila. Nah, itu ada tari katriji, seperti apa
0: katriji.
3: Sih? Katriji. Tanggapannya Kakak Feja, terima kasih banyak Kakak Feja, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kalisa ya. Biar ya. Kita gabung aja. Halo, perempat. Assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Jojo. Iya, dengan Teh Dinda. Silakan, Teh Dinda.
4: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, iya. Selamat sore, Borus Yahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
4: Iya, dari Bogor nih, Boru. Iya. Dan kakak Fage,
1: Figal.
4: Selamat sore.
0: Sore juga.
4: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, besar rasa, semua rasa,
2: sama-sama rasa.
4: Oke, okay, Kakak Viga, sayangnya tadi Jakarta apa bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Viga, untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa, di acara Hella Rotan nih ya,
2: Hella
4: Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya, itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu apa namanya, nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Viga. Oke, okay. Tanggapan Kakak Viga, baru siaan dan okay. Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Tedinda. Boleh silakan Kak Viga direspon.
0: Iya, mungkin dari Tedinda duluan.
1: Boleh.
0: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboro. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboro itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboro tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya, bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri, dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Tedinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur, yang lain lagi ganti. Karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas, kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya, api masuk di kategori muri juga itu, karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah, karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboro, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Oboro lebih dalam, bahwa Oboro ini prinsipnya kayak katong boleh kasar, orang Ambon bilang kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Oboro.
2: Okay. Jadi makang sagu akan yang keras.
0: Keras, tapi kalau
2: sucolo
0: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja bubur.
1: Gitu.
2: Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
0: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya, lumer langsung ya kali saya.
0: Lumer, ya.
1: Siap. Gitu. Kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh, Kak Vigal?
0: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli, itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. dari abad keempat itu akhirnya turun temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
0: gimana? Untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian gitu. Saureka-reka.
0: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan nasional ya.
1: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja sama pemerintah ya.
0: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru. Kenapa? Karena memang banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
2: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
0: Baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Siap, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kavigal ya.
0: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Siap.
0: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan Hela Rotang itu yang ada di Aboru itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kavigal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kavigal.
2: Silakan Kavigal.
0: Mungkin tadi beta ada sempat tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya potong di kuku, rasa di daging, ale rasa beta rasa. Hormati.
1: Oke, iya, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
0: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRINet dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.

Metro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado.

Abang Pop personel gabungan berjaga cegah parkir liar di Jalan Majen Sutoyo pada 1 Juli 2026 kemarin. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan Polri disiagakan di kawasan Jalan Majen Sutoyo, Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur untuk mencegah kembali munculnya parkir liar. Pengawasan dilakukan pada jam-jam rawan guna memastikan pengendara mematuhi aturan parkir dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Labuan Cermin masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan makin ramai saat akhir pekan, khususnya pada libur anak sekolah tahun 2026. Ketua Lekmalamin selaku pengelola Labuan Cermin, Khairul Razikin, mengatakan saat ini rata-rata jumlah kunjungan mencapai 40 hingga 50 orang perharinya. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 4.4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang sudah baru saja bergabung. Semoga selalu sehat dan bahagia ya Warihlon ya. Semoga terhibur dengan RRI Pro 4 Banda Aceh yang tentunya kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 kawasan Blang Padang. Warihlon untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik Anda yang sedang di rumah, di perjalanan mungkin, atau mungkin sedang di tempat berkegiatan ya, tempat aktivitas, baik itu kerja atau mungkin ya tempat Anda menuntut ilmu ya Warihlon ya. Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya, dan semoga apapun aktivitas yang dilakukan bisa selesai dengan baik, apapun harapan kita bisa tercapai. Dan untuk Anda yang di hari ini sedang sibuk lagi riuh-riuhnya ya, mencari rejeki, nafkah, banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, semoga bisa selesai dengan baik dan tanpa kendala apapun ya Warihlon ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga perjalanan Anda menyenangkan, selamat hingga sampai ke tujuan. Masih bersama saya Nurul Jumita yang terus menemani aktivitas Anda hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita.

0: Nih, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pulin. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

0: adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik, ada Bang Ihsan di Padang Tici.
0: Betul sekali.
1: Iya, gimana kabarnya sore ini?
0: Sore ini sehat masih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Capek enggak hari ini?
0: Hari ini enggak ada kerja, Dek.
1: Enggak ada kerja. Oh, hari ini lebih senggang ya.
0: Iya.
1: Baik, Bang Ihsan. Ada lagu yang mau diputarkan?
0: Menari di atas luka, yang aslinya kan Imam Sarifin. Kemudian di cover sama Sia. Yeah. Terus yang selain itu ada siapa?
1: Menari di atas luka. Ya. Versi cover.
0: Iya. Selain dia. Ya.
1: Coba ya. Deki ada juga. Ada Deki
0: yang
1: Rian.
0: Yang cewek ya?
1: Yang cewek. Oke, siap. Ada Citra Melody ini, tapi AI kayaknya ya. Menari di atas luka. Terus ada Hanifah AI juga. Ini kebanyakan AI ini, ada yang rock version bahkan. Enggak ada namanya. Ini gimana nih, Bang Ihsan? Kayaknya yang ini ya, jangan AI ya.
0: Jangan AI lah. Jangan. Kalau enggak ada kita ganti aja yang lain boleh.
1: Baik. Kita lihat dulu ya.
0: Kita kembali ke Evita Mala aja.
1: Oh, Evita Mala. Baiklah, judulnya?
0: Potret Tua.
1: Potret Tua.
0: Iya.
1: Evita Mala, coba Nurul carikan dulu ya. Boleh, silahkan salam-salam dulu nih ya, sambil kita cari-cari.
0: Iya, sama sekali untuk Nurul Jumita. Kemudian untuk ada Kak Hayati di Khaira.
1: Iya.
0: Kak Aisyah. Kak Yana.
1: Baik.
0: Kak Eli.
1: Iya.
0: Kak Lima ya. Kalau kita ikuti aturan mainnya udah cukup berarti.
1: Iya, betul. Terima kasih sudah mengikuti aturan.
0: Iya, juga efisiensi waktu ya.
1: Efisiensi
0: kan
1: waktu.
0: Banyak waris kita mau masuk, ya kan?
1: Betul sekali. Pengertian sekali Bang Ihsan ya. Terima kasih loh.
0: Baru aja pengertiannya hari ini.
1: Enggak sih, dari kemarin-kemarin sebetulnya.
0: Ya. Makasih. Iya.
1: Baik, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ihsan dari Padang Tiji. Di belakang Bang Ihsan yang mau bergabung silakan 0651470555, kembali terbuka. Yang lagi ketuk-ketuk, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Iya, Kak Ayati.
2: Iya dong.
1: Jadi tidur hari ini?
2: Iya, di barusan bangun tidur.
1: Dari suaranya masih ini ya, masih serak.
2: Seramut ya.
1: Seramut. Iya. Gimana Kak di Korea? Panas nggak?
2: Di Korea lagi panas nih.
1: Lagi panas. Ada jemur tadi pagi?
2: Nggak ada. Udah berapa hari istirahat nih.
1: Kenapa? Kakak lagi kurang sehat.
2: Iya, betul.
1: Gitu.
2: Kena durian nih.
1: Oh, itulah makanya kebanyakan duriannya kan. Udah dibilang jangan iya. Banyak-banyak. Tapi kalau udah di depan mata susah untuk nolak ya, Kak ya.
2: Itulah, tak bisa melupakanmu.
1: Ya ampun. Mabuk durian. Aduh, Kak Ayati. Kemarin ada bawa pulang lagi ya selain makan di sana?
2: Alhamdulillah ada satu karung.
1: Sikit ya. Cukup lah ya untuk sehari ya Kak ya.
2: Lima karung.
1: Wow, Masya Allah. Bawa pulang pakai truk ya?
2: Enggak, kami bus pariwisata.
1: Bus pariwisata, ya bayar rental sehari ya demi bawa pulang durian. Itu kebun sendiri atau kebun siapa nih?
2: Kebun sendirilah.
1: Oh gitu, banyak sekali ya produksi durian kebunnya.
2: Luar biasa tuh.
1: Gak dijualin Kak ya? Cuman untuk makan sendiri?
2: Iya, untuk makan sendiri deh. Gak bisa kita jual. Karena kan
1: sikit, ya?
2: Maklum lah kita banyak besi ya.
1: Oh gitu. Kirain sikit buahnya. Cuman berkarung-karung ya. Cuman cukup untuk sehari.
2: Bukan kardus tapi karung.
1: Ya, ngeri ya permainan Kak Ayati ya. Ngeri permainan. Kak Ayati mau lagu apa sore ini?
2: Hari ini gerimis melanda hati ya.
1: Iya, siap. Gerimis melanda hati dari Eri Susan ya.
2: Firdan duet Lesti.
1: Oh, Firdan.
2: Gerimis. Iya, duet Lesti.

0: Gitu, baiklah. Coba Nurul cari dulu ya. Semoga
1: kalau nggak bisa gecor aja ya.
0: Iya, ini kayaknya live nggak sih?
1: Nggak tahu tuh.
0: Oh iya, live kayaknya. Jadi gimana kita?
1: Gak apa-apa, Lesti aja kejora.
0: Lesti aja kejora, judulnya.
1: Kejora.
0: Baik, coba kita carikan dulu. Salam-salam buat siapa nih kak?
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga mendapat gitu-gitulah jodoh yang soleh ya.
0: Kok gitu-gitu? Gak ikhlas kali doanya. Gak suka Nurul. Sedih Nurul digituin.
1: Gak apa-apa, ikhlas nih.
0: Oh ikhlas. Yang gitu-gitu maksudnya kayak mana? Yang kayak mana tuh gitu-gitu?
1: Enggak itu, enggak sanggup bilang lagi. Udah banyak kali kayak didoain.
0: Oh gitu, baiklah. Yang gitu-gitu pokoknya seperti yang
1: kira nih, dibilang Kak Nurul makan durian nih bang.
0: Weh, mau dong Kak Nurul.
1: Suruh buka mulut katanya.
0: Oh suruh buka mulut, ya ampun. Ini malah masuk lalat kalau di sini.
1: Tega deh Kak Ira ya. Juga nih seneng kali dia bawa durian sama mamanya.
0: Iya lah, adik Khaira satu karung juga?
1: Enggak, adik Khaira enggak pergi dia.
0: Enggak pergi.
1: Enggak ikut mama dia, udah gede.
0: Oh, udah gede.
1: Dia enggak muat lagi mobil.
0: Udah sendiri kemarin tuh.
1: Iya. Habis itu buat adik Isan juga ya.
0: Baik.
1: Semoga adik Isannya dapat jodoh yang salehah gitu.
0: Amin, ya Allah.
1: Habis itu buat Daddy Dek Hera juga nih.
0: Sampai dong.
1: Buat Kak Na ya.
0: Baik.
1: Kak Na tuh udah panas mungkin dia.
0: Kenapa panas?
1: Makan durian.
0: Demam durian juga ya. Udah mabuk semua.
1: Kak Cik juga. Baik. Buat Dek Nur sekeluarga. Mungkin Dek Nur enggak demam dia, tahan ya.
0: Wih, luar biasa emang ya. Anti banting.
1: Iya ya, buat ya Hamadi di Labu ya.
0: Baik, terima kasih. Yuk,
1: buat semua-semua Dek Nur, ada lagunya?
0: Dapat dong, sudah. Yuk. Ada.
1: Makasih Dek Nurul.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yati yang lagi mabuk durian ya di rumah sudah berhari-hari. Gak bisa jemur-jemur karena kebanyakan makan durian. Satu karung aja katanya, wes. Memang ngeri ya. Kalau orang pecinta durian tuh, sekarung itu sedikit luarnya. Kalau memang kita betul-betul cinta, sedikit sekali itu satu karungnya. Biasanya bisa sampai puluhan biji gitu. Oke, Warilon, kita hadirkan dulu lagu Evita Mala. Judulnya Potret Gua, karena membahas durian pasti panjang nih. Nurul juga suka soalnya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Demikian Warihlon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang Tiji dan juga Kak Hayati tadi ya dari Korea. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Warihlon.
0: Iya, Kak Yana.
1: Iya.
0: Gimana Kak Yana sore ini?
1: Alhamdulillah, seperti biasa. Dirimu apa kabur?
0: Apa kabur? Enggak, masih di sini. Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Enggak kabur-kabur kan?
0: Enggak, masih betah kok ya. Sampai besok.
1: Alhamdulillah, semoga jangan kabur-kabur kabarmu.
0: Baik, amin.
1: Biarlah orang itu saja yang kabur.
0: Gitu. Siapa? Siapa yang kabur? Siapa yang, nih yang kabur?
1: Yang nurung gantiinnya kabur dia.
0: Oh iya. Iya, kabur-kaburan ya.
1: Kabur-kaburan dia. Enggak jelas di mana gitu kan.
0: Kabur dan buram.
1: Kabur dari masalah gitu kan.
0: Buram lagi ya.
1: Buram lagi. Enggak pakai itu sih yang celing gitu kan.
0: Celing. Kak Yana, ada bau pelanduran kalau Kak Yana sendiri?
1: Ada dong.
0: Satu karung dong, juga.
1: Iya, enggak bawa pulang. Iya dong, satu karung seorang.
0: Siapa yang makan itu sekarung?
1: Banyak yang makan, Meong makan.
0: Meong Kak Yana mau makan durian?
1: Pakai roti lagi dia makan duriannya.
0: Ya ampun, baru tahu ya kucing herbivora.
1: Aduh. Anak Kak Yana makan. Terus Kak Yana juga makan. Terus teman Kak Yana juga makan.
0: Oh gitu, iya
1: kan?
0: Iya iya.
1: Itu masih ada tuh satu lagi.
0: Satu lagi dari satu goni. Itu Kak Yana biasanya kalau makan durian makan gitu doang atau dibuat pakai ketan gitu.
1: Kalau pakai ketan agak enek gitu ya. Kak Yana enggak kurang suka. Kalau almarhum Kak Yana suka kali kalau enggak pakai ketan enggak rasa durian katanya gitu.
0: Kurang puas ya.
1: Kurang puas dia. Kalau Kak Yana suka makan gitu sih pakai roti gitu kan. Itu sebagian ada Kak Yana buat juga jadi sele gitu. Jadi kalau kapan-kapan kita beli roti tinggal apakan aja gitu kan kayak sele roti biasa itu, kayak Yana masak.
0: Oh iya.
1: Masuk kulkas, taruh di peluk, masuk kulkas, kan tinggal ambil aja.
0: Nggak sampai mabuk tapi kan?
1: Hampir, hampir mabuk. Untung cepat kayaknya minum dalam brew-nya itu.
0: Oh iya.
1: Dalam kulitnya itu.
0: Tapi memang manjur kayak katanya minum di dalam kulitnya durian. Apabila kita mau mabuk durian.
1: Kalau untuk mabuk itu, kalau untuk manjur itu kayaknya kemarin-kemarin itu belum buktikan sih, belum percaya kayak orang bilang mabuk jengkol katanya di kulit jengkol tuh minum kan. Tapi pas kemarin tuh kayaknya coba pakai air aqua gelas tuh taruh ke dalam tuh minum, itu juga ikut minum kan. Kami sampai mabuk berdua. Udah hoyong loh soalnya kan.
0: Aduh, mana jauh lagi perjalanan, pakai motor atau pakai mobil?
1: Pakai mobil. Yeah. Jadi kan mobilnya itu kan nggak bisa masuk karena jalan waktu waktu hujan tuh kan dia masuk truk mungkin ke situ, jadi lobang-lobang gede-gede itu. Jadi terpaksa mobilnya berhenti agak jauh, kami masuk sekitar sekilo lah ke dalam tuh.
0: Bawa pulang durian sekarungnya gimana? Seret?
1: Enggak, sekarungnya itu udah kami kumpul di dekat mobil gitu, udah masukin dalam karung di situ. Cuma waktu bawanya satu-satu berapa 6 ikat seorang tuh kan
0: lumayan juga ya.
1: Juga.
0: Gak apa-apa olahraga. Olahraga.
1: Makanya jangan kelewat semput, minumlah air dalam brew-nya itu. Baru hilang semput.
0: Wih, mantap.
1: Oke. Okay, kok gak rugi dong pergi jauh-jauh kita gak bawa pulang.
0: Iyalah.
1: Gitu. Yang di rumah makan juga doang di sana, di sini bisa kok cuma makannya aja.
0: Yang di rumah kan pengen juga.
1: Mana ntar oleh-olehnya katanya, mana orang pergi cari durian. Kalau nggak musim durian lain cerita kan, ini memang lagi musim-musimnya kan.
0: Iya betul. Udah rezeki lah Kak Hayati ya.
1: Kami beli bukan sama Kak Hayati.
0: Oh bukan sama Kak Hayati, bukan dikasih sama Kak Hayati.
1: Enggak, Kak Hayati doang yang dikasih.
0: Oh kasihan
1: ya. Kami beli sama orang lain.
0: Waduh sedihnya, ya ampun. pantas lah Kak Yati gak jualin.
1: Gak jualin dia.
0: Ternyata pas-pasan.
1: Itu mana busuk lagi. Dia satu, Kak Yana juga ikutan busuk separuh itu.
0: Oh iya iya iya. Gak
1: apa-apa. Kita, orang kita gak masuk ke dalam ya, maklum aja deh ya.
0: Bukti kalau durennya matang sempurna ya. Yang lain-lainnya ya. Oke Kak Yana, lagunya lagu apa nih?
1: Tadi Pak Iseng apa menari di atas luka?
0: Iya betul.
1: Dan si Tia yang ada tuh.
0: Tia ya? Selain Tia katanya.
1: Oh selain Tia, si Tio yang ada.
0: Gak mau dari cowok.
1: Gak mau dari cowok, orang cowok kok gak mau dari cowok? Kawan.
0: Ya karena gak mau beliau dari cowok kalau misalnya itu mungkin. Jeruk makan jeruk katanya.
1: Dari cowok lah, seolah-olah kan dianya yang nyanyi gitu kan.
0: Oh gak tahu. Mungkin tujuan Bang Isan beda ya.
1: Iya benar.
0: Kak Yana sendiri mau lagu apa?
1: Kak Yana dari Kurnia Z aja, Cahaya Cinta.
0: Cahaya Cinta, baiklah kita cari dulu.
1: Cintanya lagi bercahaya karena ada duren.
0: Iyalah. Cahaya Cinta dari siapa barusan?
1: Kurnia Z.
0: Kurnia Z. Oke, okay, kita
1: Kurnia Tun Z tuh sebenarnya.
0: Iya, sudah dapat ini ya.
1: Oke deh.
0: Salam-salamnya silahkan.
1: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Nurul enggak kemari sih, kok enggak kan Kak Yana kasih.
0: Nurul juga ini makan duren ini, duren perempat.
1: Bulat lagi di situ warna hitam kan.
0: Bulat warna hitam. Enggak matang-matang, capek Nurul tungguin.
1: Udah busuk tuh, udah hitam dia.
0: Oh iya, kayaknya udah jadi apa namanya ya, udah jadi prasasti.
1: Digigit patah gigi, gak digigit menggemaskan gitu kan. Buat ya udah masuk tadi siapa pertama tadi Isan ya.
0: Iya Isan. Bang Isan,
1: Bang Isan buat Dikti juga, buat Dikti gak bakal mabuk dia. Anti petir. Terus buat Keranya juga, terus buat Ngom juga, buat Cunyaci, buat Kak Eli, buat semua aja deh.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warihlan ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut untuk wari-wari yang ingin bergabung, silahkan 0651470055. Yang sedang ketuk-ketuk, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut ada kita di Nurul.
0: Halo Khaira.
2: Halo juga Kak Nurul.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana masih makan durian?
2: Udah selesai.
0: Udah selesai. Katanya masih ada tapi.
2: Iya masih ada tapi udah kenyang.
0: Udah kenyang. Sampai mabuk nggak Khaira?
2: Hah?
0: Sampai mabuk durian nggak?
2: Enggak, Khaira kuat.
0: Oh, Khaira kuat. Yalah, masih masa pertumbuhan ya.
2: Iya dong.
0: Tapi hati-hati juga, jangan overdosis. Iya. Kalau Khaira biasanya makan durian pakai roti, ketan, atau makan gitu?
2: Pakai ketan.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau enggak ada ketan, enggak puas ya?
2: Nggak terlalu puas sih makan kayak gitu, nanti enak kita.
0: Oh gitu, beda-beda ya berarti.
2: Iya.
0: Kalau kata Kak Yana tadi kan kalau pakai ketan baru enak. Beda ya.
2: Ya beda orang beda selera ya kan.
0: Iya betul. Khaira mau lagu apa hari ini?
2: Nggak ada persiapan nih, nggak tahu lagu apa.
0: Waduh, gimana jadi?
2: Kak Nurul aja lah yang pilih itu ya.
0: Kak Nurul yang pilih, boleh nanti kakak lihat ya.
2: Oke. Salam yang pertama buat Kak Nurul. Semoga
0: terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Abis itu buat Om Dek Khaira, siapa tuh namanya ya? Udah lupa Dek Khaira.
0: Oh.
2: Yang di Padang Tinggi itu siapa ya?
0: Om Isan.
2: Oh, paman.
0: Oh, paman. Paman Isan, ya. Yeah.
2: Oh, paman Isan. Oh iya.
0: Iya.
2: Habis itu buat Mama Yati juga, buat Bunda Yana. Bunda Yana mabuk enggak ya?
0: Enggak katanya.
2: Oh, kuat
0: hampir. Ya. Hampir. Tapi minum pakai kulit duren katanya.
2: Oh.
0: Biar enggak mabuk. Duren,
2: enggak kulit durennya dimakan sekalian.
0: Enggak lah. Nanti ini beda lagi ya sakitnya, bukan mabuk lagi. Bukan mabuk duren, mabuk kulit.
2: Abis itu buat Tante Nur juga, buat Bunda Cu juga, buat semua-semua lah Kak Nurul.
0: Baik, terima kasih Kak Haira.
2: Sama-sama Kak Nurul, iya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haira dari Korea, Warilon ya. Kita dengarkan Kurnia Z dulu nih, ada Cahaya Cinta untuk Kak Iyana. Nanti untuk Haira kita cari dulu ya, apa yang cocok untuk adik-adik. Iya.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream ni?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream ni.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream aset bagi Don. Jino Pulau Dream cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Dream mentang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

0: Dua nomor lagu yang diminta oleh Kak Yana tadi ya. Requestan Kak Yana dari Lambaro sudah Nura hadirkan. Dan untuk Khaira, semoga terhibur ya dengan lagu Nazia Marwiana dengan judul Kasmaran tadi. Semoga berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Kak Eli.
1: Iya betul.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tadi pagi ada nggak Kak Eli?
1: Itulah dia. Karena gara-gara kemarin hari ini juga nggak sempat masuk.
0: Kenapa kemarin?
1: Kemarin kan pergi. Hari ini udah banyak cucian. Habis Kak Eli jemur langsung ke pasar induk belanja.
0: Oh nggak sempat ya Kak ya? Padat aktivitasnya ya.
1: Putar-putar terus lagu kayak gimana masuk nggak bisa masuk.
0: Itulah Nurul tunggu-tunggu di ini di 886 waktu ada orang KL-nya telpon, waktu nggak ada orang KL-nya udah berangkat.
1: Ini nggak buka lagi nih ya, biarlah nih karena nanti Nurul kan nunggu bentar lagi dah Jumat kan lama sih kayak ini kan. Kalau biarlah kayak ini lanjut terus kerja nih masak-masak jangan terlambat juga kan.
0: Iya itulah makanya.
1: Tidak masalah, yang penting kita sehat bahagia semuanya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Dikasih lagu sama kakaknya.
0: Tadi Nurul bingung mau pilih lagu apa, kayaknya ini enak deh dari apa iramanya gitu kan, karena agak centil betul. Gimana gitu untuk suasana dangdut sore ya kan?
1: Betul.
0: Biar nggak ketiduran. Cocok. Gak apa-apa ya Khaira ya. Kakaknya seleranya ini, jadi ya alasannya buat adik-adik.
1: Padahal untuk kakak-kakak ya.
0: Padahal untuk Nurul sendiri ya. Semoga Khaira, ya mengerti pasti Khaira.
1: Iya, pasti mengerti dia.
0: Iya. Kak Eli mau lagu apa?
1: Ini hari lagunya dari ini, Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut, tadi mau Nurul putarkan nih Kopi Dangdut. Tapi
1: siapa yang enak ya? Pak Sahab atau siapa yang enak di Nurul?
0: Dari cewek biasanya enak-enak ya.
1: Iya. Bisa perempuan enaknya dari ini ya, cewek-cewek boleh juga ya. Siapa yang terserah lah, yang penting Kopi Dangdut, sorry-sorry enak gitu ya.
0: Ada tarik sis, semoga.
1: Ini orang pada duren-duren ya, pulang ke pasir rupanya ambil duren di sana ya.
0: Makanya seru kali orang ini. Iya makanya nggak niat memang untuk diajak.
1: Kak Eli aja ada pusing sepanjang jalan duren aja gitu kan.
0: Oh ya Kak Eli nggak suka duren?
1: Suka tapi yang di rumah nggak ada yang suka.
0: Oh nggak ada yang suka, jadi kayak mana makan di luar gitu?
1: Sembunyi cuci mulut ada yang bersih-bersihnya lah.
0: Duren disembunyiin. Duren disembunyiin, mana bisa kak?
1: Itulah nih, padahal gak suka semua nih.
0: Sayang kali sih, gak sefrekuensi. Ayo kita pergi berdua aja yuk.
1: Itulah ya, misal gak apa berdua. Tapi gue nih habis deh Nurul.
0: Iyalah.
1: Padahal segede-gede orang ini lah, remaja-remaja kayak ini gadis-gadis, enak makannya. Tapi orang ini gak sanggup cium.
0: Oh gitu, iyalah. Oh anak Eli cewek-cewek ya?
1: Cewek dua, cowok dua, dua pasang anak Kak Eli.
0: Nurul kira cowok semua anak Kak Eli.
1: Empat-empat nggak mau durian bayangkan.
0: Nih sayangnya, nggak apa-apa lah Kak Eli ya.
1: Hemat.
0: Lain apa mau disyukuri ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Tapi memang ini loh, memang ada sesuatu pasti ada di udang di balik batu lah gitu ya. Pasti ada hikmahnya gitu kan.
1: Iya betul. Nggak suka kita beli yang lain ya kan.
0: Betul.
1: Nurul suka kan?
0: Suka dong, suka kali.
1: Iya.
0: Pecinta durian.
1: Iya. Ini kan lagi musim ya, sepanjang jalan menjurin semua kan?
0: Iya, harum-harum kali kak durian kali ini. Bagus-bagus masaknya.
1: Ada juga yang ini, yang agak apa tawar-tawar gitu kan?
0: Iya.
1: Berapa manis? Tidak apa-apa. Tambah gula kalau nggak manis kan?
0: Tambah gula. Iya, dipakai santan ya kan?
1: Ya, kami insya Allah besok ya ke kebun saudara juga insya Allah ya.
0: Kalau
1: nanti kayak dibawa pulang kalau ada banyak tuh apa ya tuh kan.
0: baik. Iya. Oke Kak Eli, ada salam-salamnya Kak?
1: Salamnya ya pertama untuk Dek Nurul, semoga Dek Nurul bahagia selalu. Amin. Tetap semangat dan ceria juga di situ ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ini apa, ibu ini nggak ada lagi ya?
0: Yang mana? Senior.
1: Ibu senior udah adik senior terus.
0: Ibu senior lagi ini lagi banyak tugas keluar.
1: Ya nggak apa-apa, semoga sehat bahagia juga ibu senior ya.
0: Amin ya Allah.
1: Juga senang bahagia juga di rumah.
0: Iya.
1: Untuk Kak Rizka Yana di Khaira dengan mamanya Hayat di Korea. Semoga sehat semuanya.
0: Iya.
1: Untuk Kak Nur juga di Pulau Aceh, Kak Inong, Pak Amri dan untuk semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ini Nurura.
0: Apa tuh?
1: Kami mau pergi. Tapi Mak, Mbak jangan bawa pulang ke sini ya. Sebenarnya di mana juga. Ya di rumah Bunda sana taruhnya. Mama waktu makan pergi rumah Bunda.
0: Ya ampun, segitu enggak maunya ya.
1: Iya, begitu lewat mobil orang jualan, kenapa jual di jalan. Jadi di mana juga dijual Mak Kak Ibu bilang kan? Enggak tahu lah nama angkat juga enggak mau.
0: Pasti itu para enggak suka durian, pada kesel ya.
1: Ya, tapi yang wangi-wangi lain semua suka, tapi durian aja enggak suka.
0: Kalau jengkol mau enggak?
1: Oh, enggak pernah juga.
0: Enggak pernah juga. Berarti yang aroma-aroma kencang enggak mau ya? Yang tajam-tajam.
1: Ya, tapi buah kuini, buah-buah yang lain yang itu mau.
0: Oh, Nur malah enggak mau buah kuini.
1: Enggak, orang-orang ini ya,
0: kebanyakan. Iya, beda-beda ya.
1: Ya itu aja lah Nurul ya, semoga senang dan bahagia semua.
0: Amin.
1: Semuanya. Terima kasih Dik Nurul.
0: Iya Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Di belakang Kak Eli yang mau bergabung, silahkan 0651470055 ya. Bukan lewat 886 Wari ya. Yang lagi ketuk-ketuk di 886 pindah jalur ya kita ya ke 470055. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Nurul.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Udin di ujung Bacet Nurul.
0: Iya, Bang Udin. Ini suaranya kejauhan Bang Udin.
2: Iya.
0: Kejauhan suara Bang Udinnya.
2: Iya.
0: Kayak jauh gitu. Iya.
2: Kita lagu dulu Nurul ya.
0: Oh boleh. Sehat selalu ya Bang Udin ya.
2: Alhamdulillah sehat selalu Nurul.
0: Amin ya Allah. Lagu-lagu apa?
2: Sapu Tangan Merah dari Amri Paliwo ada Nurul?
0: Ada dong.
2: Oh iya itu.
0: Siap. Salam-salamnya silahkan.
2: Salam pertama buat Nurul. Semua penyiar berempat dan berkumpul di semuanya dan pendengar berempat yang mendengar Nurul.
0: Iya baik. Ini Sapu Tangan Merah ternyata dari Yus Yunus.
2: Dari Amri Palu nggak ada.
0: Amri Palu, Nur belum tahu nih ya. Coba Nur lihat dari sebelahnya ya. Sapu Tangan Merah, Amri Palu. Sapu Tangan Merah. Mana ya dia? Sapu Tangan Merah, Amri Palu sudah dapat nih.
2: Baik.
0: Iya, terima kasih Bang Udin.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin dari Ujung Bate. Semoga selalu sehat ya, jalan ke rumah Kak Hayati nih Ujung Bate. Dan untuk warga yang lain yang mau bergabung silahkan, bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk Bro Dangdut hari ini. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut adalah Dek Nurul.
0: Nih. Iya, ada Yahbit.
3: Dek Nurulun.
0: Gimana kabarnya sore ini ya, Bit?
3: Kabar baik.
0: Sehat. Alhamdulillah.
3: Nurul sehat kan?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Tadi gimana salat Jumatnya?
3: Yang tadi bercanda, jangan marah ya.
0: Yang mana?
3: Yang tadi.
0: Yang mana sih?
3: Dangdut adalah Dek Nurul.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Paham kok Nurul. Nurul sampai nggak tahu yang mana, saking nggak bawa ke hati gitu. Nurul jadi panik tadi, yang mana ya? Ya Bit, semoga selalu sehat ya Bit ya.
3: Amin.
0: Mak Bit juga, anak-anak ya Bit juga semuanya.
3: Ya, Fauzul dah keluar tadi. Kalau ada Fauzul nanti minta lagu ini, lagu Rukun Kelima.
0: Rukun Kelima. Iya, itulah.
3: Ada lagu dangdut itu kalau pagi ya Pirik Bu.
0: Betul. Tapi nanti bisa kita hadirkan Rukun Kelima untuk selesai azan ya. Kalau Fauzulnya udah balik. Nanti Nurul hadirkan aja lah ya.
3: jam 4 nih, Dik, ya.
0: Iya.
3: Jangan apa aja, jangan salim lagi nih, Dik. Udah hartan ya.
0: Baiklah. Gimana?
3: Assalamualaikum.
0: Oh, enggak request lagu dangdut ini.
3: Boleh
0: kan? Masih boleh ya, masih boleh ya, Bit. Satu lagi.
3: Lagu Lo Roma aja ya.
0: Roma judulnya?
3: Begadang boleh, judi boleh.
0: Baik, judi aja deh ya. Okay. Terima kasih ya, Bit.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Habib dari Ulekareng, Warihlun ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Ada Mak Bid, ada Dik Fauzul Kabir ya. Semoga selalu sehat ya. Fauzul Kabir apa Fauzul Kamar? Kemarin Nurul pokoknya kalah ya ujungnya. Oke, Warihlun, terima kasih semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Dan untuk ware-ware yang coba-coba bergabung namun belum mendapatkan kesempatan di hari ini, gak apa-apa Wareh Lon ya, jangan sedih, jangan galau, jangan merana. Besok kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dan semoga terhibur dengan 3 nomor lagu penutup ini ya. Dari Vita Alvia tadi kita hadirkan untuk Kak Eli Pagar Air, ada Kopi Dangdut, terus ada Sapu Tangan Merah untuk Bang Udin dari Ujung Bate, ada Yahbit dari Ulekareng dengan lagunya Roma Irama Judi. Dan terima kasih untuk Bang Isan Padang Tiji, Kak Ayati dari Korea, Kak Yana Lambaro, dan juga Khaira dari Korea yang sudah bergabung.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan sesaat lagi tepat pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Rapet Budaya Anu Nanggro. Pro 4 Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loks Mawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh,

0: Pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan berbagai produk unggulan dalam Indonesia City Expo yang berlangsung di Medan mulai 1 hingga 3 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan melalui stand pameran, pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut, di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian.
2: Pokoknya di stand Kota Banda Aceh itu ada khasnya itu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini. Wah. Ada bordiran, ada juga makanan-makanan. Jangan lupa singgah di booth Kota Banda Aceh pada kegiatan Rakernas APEKSI.
1: Diharapkan produk-produk unggulan Banda Aceh semakin dikenal luas, terutama oleh sesama anggota APEKSI seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Harga emas turun ke 7,62 juta per mayam. Minat pembelian untuk mahar pernikahan meningkat. Selengkapnya dilaporkan kontributor Safa.
3: Harga emas murni di Banda Aceh pada Jumat 3 Juli 2026 tercatat sebesar 7.620.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran 200.000 per mayam. Pemilik toko emas, M. Dava, mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini, sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah.
4: Hari ini tepatnya tanggal 3 Juli 2026 kita perjualbelikan emas murni per mayam di angka 7.620.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Nah, kalau dengan ongkos biasa bervariasi, ongkos berkisar 200.000 kalau untuk sekarang. Nah,
3: harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Bupati Benur Meriah resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 135 rejo kampung terpilih. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi pelantikan secara serentak di Gedung Olahraga dan Seni Benur Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: "135 Reje Kampung atau Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati Benur Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak Reje Kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
2: Kita harus kompak, keramat upakat, berhubung

0: ini. Kemoen salatamunan kebluh. Kemoen salatamunan kebluh sarolotan. Insya Allah, dan saya yakin setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun benar meriah demi kesejahteraan rakyat benar meriah.
1: Di antara yang dilantik, terdapat satu reja kampung wanita atas nama Maulina Hartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reja kampung lama, sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi ibu reja kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnas Wil Kempo di Sumatera Barat. Dari total 3 medali emas yang berhasil dibawa pulang, seluruhnya disumbangkan atlet putri setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnas Wil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengprop Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi Putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
4: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur kejuaraan yang ini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Itu Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi ya udah Ika main kejuaraan yang ini kayak ya udah main aja gitu. Main aja, tergantung gitu. Nasib aja. Terima nasib aja, kalah ya udah, menang ya udah. Ternyata pas main alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti enggak ada yang enggak mungkin kan, Kak. Apapun bisa terjadi.
5: Iya. Yeah.
4: Padahal kita enggak nargetin, tapi ternyata Allah kasih itu.
3: Iya. Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet.
6: Kalau untuk Rinda pribadi, Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Yeah. Misalnya di selang waktu, di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel ke untuk ke jadwal latihan tuh gitu. Nah, di selang situ Rinda masih sempat latihan kempo setelah apel sore. Abis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo langsung latihan.
3: Dalam podcast di studio Pro 2 RRI Takengon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju ke Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pembangunan sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
2: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari mungkin dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah tenda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
1: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun. Dengan beberapa di antaranya, seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme, telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofian melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dian Hovritaria.
4: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
5: Sebelumnya, kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
4: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya Jasinkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Solihin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Van Surya Desa Kampung Baru Singkil Utara Cisingkil, Wagi 57 tahun, Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Van Surya.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melabuh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar.
2: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Van Surya itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Solihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Ngaput budaya anu nanggrok.
1: Terima kasih Warelun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Jumat 3 Juli 2026. Ya. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan sore baik ini, saya Dedi Herianca kembali bersua bersama Anda. Insya Allah seperti biasa kebersamaan kita akan terjalin hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di sore hari ini menemani kebersamaan sore Anda Warilun. Mudah-mudahan bisa terus menghibur kebersamaan Anda hingga nanti kita jalan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Proput, budaya, anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Terima kasih Yuri Lono yang masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cut Kemala Hayati lewat lagunya Setia Warilun dan terus mengisi menemani kebersamaan sore baik Anda di edisi hari ini di perjalanan Jumat 3 Juli 2026. Saat sekarang sudah pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih ada satu lagu terbaik lainnya Warilun, sembari nanti kita akan hadirkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: دسر به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah maghrib dan jamaah pengajian Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pemirsa TV Mesir Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan dan bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul, untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah agar manusia bisa bebas dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah An-Nazi'at. Posisi surat An-Nazi'at ini setelah surat An-Naba'. Bedanya, kalau surat An-Naba' jumlah ayatnya ada 40, sedangkan An-Nazi'at jumlah ayatnya 46.
An-Naba' dan An-Nazi'at sama-sama diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka surah An-Naba' disebut dengan surah Makkiyah dan ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian juga dengan surat An-Nazi'at disebut dengan surat Makkiyah dan ayat-ayatnya juga Makkiyah. Artinya surah dan ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maksud Allah menurunkan surat ini sudah kita bacakan di awal permulaan surah An-Nazi'at, yaitu mim maqasidis surah, di antara tujuan Allah menurunkan surah ini at-tazkiru billah wal yaumil akhir, jadi mengajak kita semua untuk selalu ingat kepada Allah dan juga percaya dan beriman kepada hari akhir atau hari akhirat, alam mahsyar, alam bangkit, alam Allah mengumpulkan seluruh umat manusia yang telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza ja'atit tammatul kubra, apabila telah datang malapetaka yang sangat dahsyat atau malapetaka yang besar. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu semua manusia ingat apa yang pernah dilakukannya. Nah, ini jangankan malapetaka yang besar, malapetaka yang tidak besar saja seperti gempa dan tsunami ketika di bawah air, itu semua orang ingat terhadap dosa-dosanya, terhadap amalnya. Dia berdoa semoga panjang umurnya, jangan meninggal dulu karena amalnya belum cukup. Ada juga yang meninggal dunia, dia tidak sholat sebelum gempa dan tsunami itu. Nah, ini adalah hari penyesalan ketika Allah memberikan malapetaka yang besar, dan pada waktu itu setiap orang ingat terhadap apa yang pernah dilakukannya, apakah kebaikan-kebaikannya atau keburukan-keburukannya. Nah, di saat itu manusia menyesal. Ada sebagian orang, dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika Allah memberikan bencana-bencana. La yu'minuna billah illa ra'ul azab. Dia tidak akan beriman kepada Allah kecuali tatkala dia melihat siksaan dari Allah, azab dari Allah, malapetaka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberitahu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran
يا رسول الله.

apabila telah datang hari yang Allah menampakkan malapetaka yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Apa yang terjadi? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Semua orang ingat terhadap apa yang pernah dilakukannya. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita ini mudah-mudahan jangan ingat Allah ketika bumi lagi bencana, misalnya lagi banjir, semua terucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi gempa bumi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua ingat kepada Allah ketika bencana itu datang. Tetapi orang-orang yang tidak beriman sebelumnya, makna sebelumnya, sebelum Allah memberikan bencana yang besar, dia lalai beribadah kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka di hari itu yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu semua orang ingat akan dosa-dosanya, akan apa yang pernah dilakukannya. Sedih apabila misalnya seperti kita ini umat Islam ya, sebelumnya enggak sholat, kalau dengan tiba-tiba Allah memberikan bencana, inilah yang dimaksud oleh Allah. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika Allah memberikan bencana yang besar, setiap orang ingat apa saja yang pernah dilakukannya. Tentu tentang dosa-dosa, tentang kekhilafannya, tentang hal-hal lain yang merugikan dirinya sendiri. Siapa yang rugi? Wa burrizatil jahim liman yara. Setelah meninggal, Allah nampakkan kepada seluruh hamba-hambanya, yaitu neraka, dinampakkan secara jelas. Berarti setiap kita nanti akan melihat bagaimana bahayanya neraka, api yang menggunung yang di dalamnya ada manusia. Wa burrizatil jahim liman yara. Allah nampakkan neraka kepada siapa yang ingin melihatnya. Jadi semua kita ingin melihat syurga, ingin melihat neraka, dan Allah perlihatkan berbagai macam keinginan umat manusia. Wa burrizatil jahim liman yara. Allah nampakkan neraka bagi siapa saja yang ingin melihatnya. Berarti ngeri sekali. Setelah kita lihat, mudah-mudahan kita jangan ditempatkan di dalam api neraka. Kepada siapa Allah berikan neraka ini? Fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang congkak dan sombong waktu di dunia, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang kelewat batas, yang congkak dan sombong waktu hidup di dunia, wa asarul hayatad dunya,
dan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini bisa kita lihat. Orang yang mementingkan kehidupan dunia, ada orang kaya, ada orang miskin. Contohnya ada orang kaya raya, lupa kepada Allah. Ada juga penjual sayur, pendayung becak, enggak sholat, enggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan, meskipun dia miskin, dianggap oleh Allah, fa'amma man tagha. Adapun orang yang kelewat batas, sombong. Ada orang kaya yang sombong, ada orang miskin yang sombong. Nah, jadi jamaah pendengar yang dirahmati Allah, nanti bisa dilihat di kampung-kampung kita. Ada orang yang kerjanya misalnya pemungut sampah, tapi kemudian ada yang tidak sholat. Pendayung becak, ada yang tidak sholat. Penjual sayur dan sebagainya, dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka itu tempat kembalinya. Jadi kita jangan menganggap bahwa orang Islam itu semuanya di dalam surga. Kalau tidak beriman, kalau tidak sholat, maka kita disebut mati, fasik, dan munafik. Dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Nah, mulai ayat 80 itu bisa kita baca. Bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak sholat. Berarti yang tidak sholat ini Islam, karena kafir itu tidak wajib sholat. Allah Maha mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa ada orang Islam yang sombong, yang melampaui batas, yang congkak, yang sombong. Ada orang karena jabatannya lupa kepada Allah. Ada orang karena bisnisnya lupa kepada Allah. Ada orang karena dagangannya, meskipun kecil-kecilan, sibuknya Masya Allah, tidak sholat. Nah, ini di dalam Al-Quran disebut fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang kelewat batas, wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Capek setiap hari cari kerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sampai-sampai dia tidak sholat, istrinya juga tidak sholat, karena dia tidak hormat kepada suaminya, karena suaminya juga enggak sholat. Anak-anak juga enggak sholat, karena dia lihat wibawa ayahnya enggak ada. Maka apabila ayah dan ibu di sebuah rumah tidak sholat, maka seluruh keluarga pada umumnya tidak mengerjakan ibadah dan sholat. Sangat disayangkan, mereka hanya mementingkan kehidupan dunia dan lupa kepada akhirat. Apa yang terjadi? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka tempat kembalinya mereka. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah
dan menahan nafsu. Menahan nafsu. Jadi kita ini misalnya Allah beri kaya, sanggup kita tidur di hotel-hotel mewah, dan di sana ada orang-orang yang biasanya berzina di hotel-hotel mewah itu. Orang yang beriman, dia tidak akan mau melakukannya. Dia tetap beriman kepada Allah, dan hartanya yang banyak, dia dapat menahan hawa nafsunya. Tidak akan mau untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau takut kepada Allah, apa makna takut? Misalnya seseorang berduaan dengan seorang wanita, rencananya mau berzina, tapi kemudian enggak jadi. Mengapa enggak jadi? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah pemilik alam. Berarti Allah Maha melihat. Meskipun CCTV manusia itu ada, tapi CCTV Allah itu lebih hebat dari segala-galanya. Maka kita pilih takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut kepada maqam ini, kedudukan, kehebatan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsu, menahan keinginan dari hal-hal yang tidak baik, dia tetap memelihara diri dari berbagai macam kemaksiatan. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah ceritakan gantengnya Masya Allah. Tapi ketika digoda oleh istri raja, namanya Zulaikha atau Zalikha, Yusuf tidak mau. Mengapa Yusuf tidak mau? Karena dia, inni akhafullaha rabbal alamin. Oh Tuhan, aku takut kepada Allah pemilik alam. Meskipun berdua dengan Zulaikha di sebuah kamar, tentu tidak ada orang. Tapi Yusuf berkata, aku takut kepada Allah. Berarti dia tidak mau. Meskipun kemudian Yusuf dituduh telah bersetubuh dengan Zulaikha, tapi kebenaran tetap benar. Meskipun tidak ada orang, anak kecil pun bisa berbicara. Apa kata anak kecil? Jika baju Yusuf koyak di belakang, berarti Zulaikha lah yang benar. Tetapi jika baju Yusuf koyak di depan, berarti Zulaikha lah yang salah dan Yusuf lah yang benar. Ketika suami dari Zulaikha melihat, lalu dia berkata, Yusuf, a'rid an haza. Yusuf, kuharapkan kepadamu rahasiakan peristiwa ini. Dan kamu hai Zulaikha, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Kamu harus minta ampun kepada Allah karena kamulah yang bersalah dalam hal ini, dan engkau hendaknya beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Kitfir ini tidak langsung memukul istrinya, tapi ada dalil yang menyatakan bahwa Yusuf itu benar dan istri raja itulah yang salah. Maka Allah memberitahu, orang yang memelihara diri tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa difitnah, tidak bisa dijelek-jelekkan.
maka pelihara kebaikan kita. Sholat selalu, siapa tahu ada di antara pendengar baik di Mesir Raya maupun di rumah atau di mobil, ada yang jadi pejabat. Biasanya mereka mengeluh, saya dikatakan begini, begini, begini. Bagaimana cara menjawab fitnah? Sholat lima waktu dan sholat tahajud. Insya Allah, siapa yang memfitnah orang yang rajin sholat dan rajin tahajud, dialah yang akan diberikan berbagai macam bahaya, berbagai macam bencana. Maka peliharalah keimanan kita, jaga diri dari selalu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat satu lagi contoh, Nabi Daud dan anaknya yang bernama Sulaiman. Nabi Daud itu orang kaya pada zamannya. Nabi Sulaiman anaknya juga kaya raya. Tapi mereka ini taatnya Masya Allah. Mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kekuasaan yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu." Nah, ini coba amalkan nanti. Jika ada anak bapak udah jadi pejabat, suatu hari panggil, "Nak, kamu ingat enggak dengan doa Nabi Daud alaihissalam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekuasaan yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah." Sekarang kita lihat di kantor-kantor itu banyak. Kan kantor-kantor di sini orang Aceh itu. Tidak ada minat. Padahal di kantor itu ada musalla. Yang sholat hanya terbatas orang itu saja. Ada orang kerja di kantor udah lama, tapi nggak pernah sholat jamaah. Karena dia sibuk dengan kekuasaannya. Maka kalau anak kita menjadi orang besar, panggil dia supaya tidak mengabaikan sholat, tidak mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat." Nah, ini kadang-kadang ada juga. Kita sudah terlanjur beli tanah di sebuah tempat. Ternyata akhlak tetangga itu suka sekali mencaci, suka sekali mengumpat. Bagaimana kalau hal ini terjadi? Bersabar dan bersabar. Dan jangan terlalu dihiraukan cacian dan makiannya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku berpuasa, ya kan? Aku ini berpuasa dari tidak menjawab cacian dan makian dari tetangga yang jahat. Maksud tetangga yang jahat, dia enggak sholat, tapi jahatnya Masya Allah, selalu diganggu. Bahkan kalau dia tahu misalnya kita rajin sholat subuh, nanti ada duri-duri yang dia taruh. Nah, itu termasuk tetangga yang jahat. Nah, tapi kita bersyukur kepada Allah mendapatkan tetangga-tetangga yang baik. Kita rajin sholat subuh, tetangga juga rajin sholat subuh secara berjamaah. Doa yang ketiga dari Nabi Daud alaihissalam, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istri yang mendatangkan uban." Uban itu rambut putih. Memang laki-laki nanti semua akan putih, tapi bukan karena istri. Maksud beruban di sini, istri yang menyusahkan suami. Suami mau ke masjid, ada saja dia bilang, "Janganlah ke masjid, ini kan mau hujan."
dan lain-lain sebagainya. Dia terus melarang dan melarang. Kemudian yang terakhir dari doa Nabiullah Daud alaihissalam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya. Ini sangat susah. Kalau ada di rumah seorang anak yang durhaka, apakah Nabi Daud berdoa seperti itu? Ada anaknya yang durhaka, ada abang dari Nabi Sulaiman. Siapa namanya? Abshalun. Nah, dia sangat dengki kepada adiknya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Karena Sulaiman diangkat oleh Allah jadi nabi, dikasih kaya raya, sedangkan Abshalun ini tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan kecerdasan. Maka ada anak-anak nabi yang kadang-kadang dia mendurhakai ayah dan ibunya. Seperti pernah kita cerita, anak Nabi Nuh alaihissalam ada empat. Ada Kanaan, ada Sam, Ham dan Hafiz. Anak tertua dari Nabi Nuh alaihissalam, dia durhaka kepada Allah, enggak mau beriman. Bahkan ketika bencana diberikan oleh Allah ke negeri Nabi Nuh yang bernama Mesopotamia, anak ini dibawa banjir. Dipanggil oleh ayahnya, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo nak bersama ayah, jangan kamu gabung bersama orang-orang kafir. Apa jawaban dari anaknya ini? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, aku enggak perlu bantuan darimu. Aku akan mendaki ke gunung sana. Di sanalah tempat aku berlindung. Ternyata meskipun Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Tuhan, di antara orang-orang yang ingkar kepadamu, salah seorangnya anakku, ya Allah. Allah menjawab, itu bukan keluargamu, karena dia durhaka kepadamu dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Aha. Memang kamu bisa jawab? Kapan terjadinya kiamat? Rupanya yang bertanya ini ingin menguji Rasulullah. Rasulullah balik bertanya, ah inilah Rasul kita itu cerdas, tidak mudah dibodohi. Rasul balik bertanya, memang kamu tahu kapan terjadinya kiamat? Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Itu urusan Allah. Yang menjawabnya, yang menyelesaikannya. Jadi muntaha itu akhir persoalan, Allah yang jawab. Ada satu masjid di Aceh, di PT Pupuk Iskandar Muda di Lok Semawe, namanya Masjid Al-Muntaha. Jadi muntaha ini ada juga nama di dekat Loh Mahfud, dan ada juga segala sesuatu itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama anta munzirum man yakhshaha. Ya Rasulullah, engkau hanya memberi peringatan kepada siapa yang mau takut pada Allah. Maka kita lihat sekarang ini, apakah semua yang telah didakwahkan oleh Nabi, didakwahkan oleh para sahabat, didakwahkan oleh para ulama, semuanya beriman pada Allah? Jawabannya tidak. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang bilang, mengapa banyak orang sholat? Karena pendakwahnya kurang. Enggak kurang. Di Aceh itu hari Jumat saja seperti hari ini, itu kelebihan khatib. Berarti sekarang udah banyak, enggak lagi kurang. Tetapi orang kurang iman semakin banyak. Jadi jangan salahkan pendakwah, jangan salahkan penceramah, jangan salahkan mubalig. Tapi yang bersangkutan harus istighfar, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila nanti terjadi sesuatu yang dahsyat, bagaimana keadaan manusia? Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Apabila Allah perlihatkan pada hari Allah mendatangkan bencana, mereka merasa hidup ini hanya di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Jadi sedikit sekali waktu. Kalau Allah menghimpun manusia itu sebelum dihisab dan setelah dihisab, masa menunggunya sangat lama sekali. Oleh karena itu, kepada kita semua yang sudah beriman, yang sudah beribadah, yang sudah mau melaksanakan sholat lima waktu, beribadah setiap saat, maka tetap ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menikmati nikmatnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak masuk surga saja, la yasma'una fiha lawan wala kizzaba. Di dalam surga tidak terdengar ada percakapan-percakapan yang laga. Laga itu yang sia-sia. Kemudian kizzaba, enggak ada yang bohong. Hana yang sulit, hana yang tukang semengut. Jadi semuanya jujur bicaranya, santun percakapannya, terdengar di dalam surga.

0: سلام سلام سلام قولا من رب الرحيم. Itu saja yang terdengar di dalam surga. Jadi kita simpulkan bahwa kalau kita beriman menyenangkan di dunia dan menyenangkan di akhirat nanti. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, di dunia susah, di akhirat juga gelisah. Semoga hal ini tidak terjadi di kita semua. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Budaya Anu Nanggrok.

Terima kasih Warilun, mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Senang dan cukup dan bahagia bahagia kesempatan malamnya Lun Tuan Dedi Jilun Pengalam Tatana Malam Orang Ran Ba Editi Uroyo Uro Jumaat Tanggai Le Juli 2026 . Lagi beta Warilun yang kena tamang ikutan jilang tong pergunakan line telepon.

0: Oh, nah. Memang luar biasa nyoba tibuk-tibuk dan manga tibuk dan mang belanja tibuk lun. Ah, nak mang belanja ke?
1: Tubit. Kadang tempat diri.
0: Ha?
1: Tempat diri
0: ke? Yang ke yang ke mana bergerak mak ke? Hmm. Okey, tadi muka Toto mentang malam nyoba warga Turin.
1: Tadi mulai pertama aku berhenti, semoga berhenti biar lebih berkah semua dalam kelemahan dan akhirat.
0: Amin.
1: Aku selalu dalam pelindungan Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Namanya ke Roy Abid, Ulai Garing, ke Pak Amri, ke Pak Matri, ke Kayana Lambaru, ke Heli Pagair, ke Kanu Lampula, ke Salam di Pulau, ke Kainong Lamru, ke Mosal, ke mandu-mandu punya.
0: Okey ke. Nah, nyaman tak?
1: Lagu Abakar Air.
0: Abakar Air yang tak?
1: Cud Fitriani.
0: Cud Fitriani. Ya. Agar kan.
1: Nyaman tak tadi yang itu.
0: Get. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara warilun di liku Soroh Ta'il. Alah tahun nandokun. Warga Turin. Dan dapreh orang dron yang kena damang ikutan kotong lepas di belah peken bu pintu kamu tup atau peken ya kau anak dia takai atau je cinci damang orang WA nanti bu telepon WA mudah-mudahan tertambung tertambung tak angkat ya kah ya nyon lu cuba kalian dilih peken je ka kotong ya dah budai le lagu. Oh je lagu kotong lapan di belah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mang Deddy.
0: Ah, oh, fikir apa nak kendala kotong lapan di belah?
2: Mana?
0: Ah, oh, yang ke. Hai, lu fikir nah. Hai, pikiran lu nah. Kiban, apa malamnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kami
2: sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Cin. Tadi mung kita tahu mandang malam nyok. Nyok kat lembaru eh?
2: Tadi. Iya.
0: Hmm. Tadi. Tadi
2: salin pon ke Barusli Buna. Ke Kak Eli, Kak Inong, Jeria, Ambasri, Fit, ke Beksi, Korea.
0: Ya.
2: Ke Kak Esa, ke Bandung-bandung
0: okay.
2: Spesial kedua semoga sehat.
0: Amin.
2: Lagu dari ini apa dari
0: lagi itu lagi
2: Ayu Amanda.
0: Ayu Amanda. Yang itu.
2: Mucin Mekari.
0: Hah?
2: Mucin Mekari.
0: Mucin Mekari Ayu Amanda. Oh, nak kakak di pegawai aja Mucin Mekari mak ya nak. Bek Ramlan mandang.
2: Ramlah
0: dikit
2: tapi
0: Ayu
2: Manda
0: enggak sih? Hmm, kan menyo Ayu Manda kan dang dah proses sile ke?
2: Alah, tak sana. Okay. Proses malamnya malam tinggi ke kan apa proses le?
0: Nyo bu. Nyo bu. Okay, nyaman tak?
2: Nyaman tak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Lambaru dah putai le lagu warilun baru dari Wanglem yang kena ikutan.

0: Bangga sih berhilun mandeng sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Jadi kedua berhilun yang kena gabung belum, kamu tilakan langsung red 0650 7055 atau 0817 6788 08 11 hilang kalian. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Zo.
1: Mang Yabi.
0: Yabi di
1: Ulegaring.
0: Di Ulegaring iban hamba malamnya ya, Bib. Iya, halo. Ah. Halo. Apa tu hua ya, Bib? Jaringan lah napa ya, Bib nah. Ne minah le tangen ka? Tin ne telepon lom amnan. Di likut ya Habib warilun dah cuba kalian delay yang kata tambung red kocong 65 saya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat?
0: Sehat dengan to
2: warga Sabang.
0: Warga Sabang gitu. Talum silakan.
2: Lagu dari nyowe Abakar ngon jamung.
0: Ini yang kalian putar puno Abakar Air judulnya Fitriani.
2: Oh. Terano jannah dua kejasa.
0: Get.
2: Lalu kemantum penkuk semoga dalam lindungan Allah tadi. Ya kita diutar kuwala berkaum berkaum.
0: Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut warga Sabang dan coba kalian soke yang kagak pernah dilikut telepon 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so?
3: Dengan Endang.
0: Oh, berokan.
3: Nah, dalam daerah.
0: Oke.
3: HP rusak, kata lagi udro di HP.
0: Kaji gantau yang muda, yang baru.
3: Tadi kan baru kor tapi anapi dengar dengar cah Nadinan.
0: Kamu nan? Oh, yang penting burung po anak ruta, menyuap api ruta aja dah bega ke?
3: Yang tu yang.
0: Sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Jadinya ke HP baru ke?
3: HP baru. Itu.
0: Apa itu? Oh, apa itu? Nama talah yang penting kenjut entah mang kah?
3: Iya. Kok je baju telefon dia di malam nak?
0: Oh, nan. Oh, rulai nak hanan telefon ke?
3: Hana. Rulai hanya berkhabar je. Ya.
0: Moyona bercukok je orang di belah je.
3: Mana yo tak betul?
0: Buka talim ke toto bandang malam
3: ni. Talim ke bandu-bandu mah juga. Saknya mama lah bang.
0: Ah, moyo hana gento nama.
3: Mama kecunya acik ke bandu-bandu maju. Get. Buka lagu Rinaldo ni judul ji Pak Dedi bandang ber.
0: Get.
3: Dedi sehat habis.
0: Amin.
3: Semoga berkah umur, berkah rezeki selama iman dan akhirat.
0: Amin. Amin.
3: Makasih Dedi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jariah yang nadi kediaman dilikut Bu Jariah. Ta oka dua dro ka. Berarti ta putai le lagu arelon te baru dari wang lom ta terima lam yang ikutan.

0: Terima kasih Aurelion mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Dan terima kasih yang kena nama ikutan jen langtung dipergunakan lain telepon 0650175 atau 0811676886 0811 Aurelion. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan to Yabi dah.
1: Dengan Yabi Bang Dedi. Mana pasti butuh Bang Dedi. Hana betul jaringnya.
0: Jaringan tak hana pahe lu mahu mahu. Hana konek konek ke lendra nah.
1: Kanya juga betul.
0: Talim kita tahu mantang ya. Bi ente be betul lah.
1: Talim ke Bang Dedi selamat malam Bang Dedi nya sudah.
0: Amin amin.
1: Penurulun ke bawah di rumah nurul kita. Elinga nurul kita cipta kerja kita ini pak Amri dan sebelum tak satu malam mahu duduk dalam malam lima lagi aje mama vera ke tolong aje nanti akan dom ke tak cipta yang di jauh sebab amali dalam raja lain mandu-mandu maju itu lagu berapa?
0: Lagu apa?
1: lagu Amal Syair Kadui Mata.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gotta Worry Lu Nasor ya beat yang di kawasan benan ya beat gitu. Ulai kering rap do padahal hana drum temenin lem memang gawadan pikirannya. Ya warilan je pergunakan lem kotong 65 ongsa put 7 kotong 55 atau kotong 8167 sale 886 kotong 65 ongsa ile dakalan. Halo, assalamualaikum. Halo, gay damang. Halo. Pekah jaringan atau perangkat kamu yang nama telah dan cuba cek di lewat di London dari Wanglom. Dah terima Wanglom yang kena nama ikutan. Bye.

Terima kasih Rilun, manteng sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3251 kHz. Manteng ulun tuan didi bang teman-teman malamnya manteng kamu terima yang kena mengikutan arah 0651 755 atau 0811 67 1886. Salam bagi ulun tuan ke rekan sahabat mandum di part mandang yang dengar siaran kamu. Agar yang tanya untuk jeno manteng nabut na kerja ne, semoga penandukan tetap semangat tentunya. Dan yang kane istirahat ya, selamat istirahat kurang ren, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat tapi lain tadi. Bunuh kalau cuba roge-roge, bunuh kayak mutu tigo kamu kering. Nyop pernah kendala lama atau kiban, alun tuan cuba pre yang kena tertambung hubungan kamu warilu. Anji lantung red 0650 7055 ya. Bunuh dua buah lagu kalau tuan pedengok kurang ren lagu yang pun bunuh na Armawati Air kado imata. Kalian lagu dari JK Irwanda Mehlambati lagu yang kena waknya tempat FVP atau tempat viral bak TikTok. Jadi kakak mau pendengar mak malamnya mungkin nak dari urungan hawa akan mengelengar atau judul lagu jika tu apa ya, judul lagu jih Mehlambati suara JK Irwanda. Puas kurang lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Lagi tang dah nak kendala atau kibarnya warilun hana respon lagi tang ke. Tak akhiri untuk program Pojak Ramah malamnya, insyaAllah lain waktu lain kesempatan tak mempunyai program yang tak pandang tenyi.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrok.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Proput budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Hadirin sidang ma'asal subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti ceramah subuh bersama Ustaz Umar Rafsanjani LCMA. Kepada Ustaz, kita persilahkan dengan segala hormat.

Terima kasih Wariluna, Anda masih bersama program 4 RRI di manapun Anda berada. Kami mohon maaf untuk subuh kali ini atau untuk pagi hari ini, ceramah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ditiadakan berhubung Ustadz penceramah tidak hadir di pagi hari ini. Pukul 5.43 menit waktu Indonesia Barat, kita temani kebersamaan pagi Anda Warilun dengan lagu-lagu Aceh pilihan sembari kita jelang pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti

0: Adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Girang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Budaya anu nanggrong.

gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pahang atau Putra Pahang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pahang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah. Bangunan gunongan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat utama

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.